0: Profesor Dr. Hamka, ulama dan sastrawan besar Indonesia pernah mengatakan, mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita, dan berusaha terus untuk mengisi kekurangan adalah sebuah keberanian yang luar biasa.
1: Insan edukasi, mengkoreksi kekurangan diri sendiri merupakan suatu hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Pada umumnya, manusia menyembunyikan kekurangan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah kekurangan yang bersifat batiniah. Kekurangan diri ini adalah seperti penyakit dalam yang tidak diketahui oleh seorang dokter. Kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri itulah yang menyebabkan dia terhalang untuk melihat kekurangan dirinya yang tersembunyi. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai untuk mengkoreksi setiap kekurangan diri Anda?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Yuk, selamat beraktivitas untuk sahabat pendengar yang sudah mulai ya ngadepin kerjaan rutin di pagi hari ini. Oke, Mita masih terus temani sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi. Ya, sahabat pendengar, tidak semua hal harus berjalan dengan sempurna ya, agar hidup tuh tetap bermakna. Jadi, ya, ikuti aja deh iramanya. Baik, terima kasih banget tadi yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM yang belum Mita bacain ya. Oh ya, Javi yang ada di tempuran, lagunya udah ya barusan ya. Salam-salamnya untuk semua teman-teman ya yang lagi dengerin Magelang FM. Ayo ngeteh dulu, salam. Semangat selalu deh untuk semuanya. Oke. Saya sudah ngeteh juga Jav tadi pagi. Pagi juga untuk Bu Endang Wahyu yang ada di Perum Korpri. Apa kabar Bun? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sehat Bun. Bunda juga sehat ya. Kabar baik juga ya. Lagunya udah juga cantik. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, semua teman-teman yang ada di Merati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan salam juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak, Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Tuti di Secang, juga Pak Guru Endro, ada juga Pak Herman, Pak Prianto, Bu Nani di Kalinegoro. Metugas tetap semangat buat Mita. Oke, terima kasih. Halo juga nih, selamat pagi buat Mbak Encis ya. Lagunya ditunggu Mangu. Pagi-pagi sudah Mangu, kenapa? Ya, Mbak Widya Sunario, selamat pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakistan gabung ya, boleh. Lagunya kebetulan tadi udah ya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Mau diganti lagu yang lain, silakan. Sapa pagiku buat Mas Fuad, buat Mama Eni, juga untuk Mbak Nadine, buat Oma Kenzo ya, juga Mbak Yura, Mbak Murni, Mbak Encis, Mbak Indra, Mbak Asna, Mbak Irna Dwi, dan semuanya aja ya. Oh iya, ada Mas Ambon juga ini, Mas Dika, Mas Javi. Oke, selamat pagi. Ini yang sudah di request sama Mbak Hera ya, Mbak Yuli Hera yang ada di Potro Bangsan. Lagu milik Dorman. Iya kan? Ya, lagunya adalah Ingin Memeluk Dirimu Dorman Manik yang dirilis pada tahun 2020. Single ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 25 November 2020. Penasaran kayak apa lagunya? Oke deh, langsung aja yuk. Kita dengerin Mbak Yuli Hera yang ingin berpelukan karena kedinginan pagi ini. Iya deh.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Sosial memastikan seluruh biaya proses rehabilitasi, pendampingan hingga pemulihan bagi penyintas tindak pidana perdagangan orang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, komitmen tersebut diberikan untuk menjamin hak-hak para korban terpenuhi tanpa terkendala biaya. Ia menjelaskan skema penanganan korban di Kemensos mencakup tiga tahapan utama, yakni rehabilitasi layanan psikososial, kemudian pemberdayaan ekonomi hingga reintegrasi ke tengah masyarakat. Layanan rehabilitasi psikososial difokuskan untuk memulihkan kondisi psikis dan fisik para penyintas secara bertahap agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal. Ia pun memaparkan bahwa jangka waktu proses rehabilitasi diawali tahap pertama selama 3 bulan dan dapat diperpanjang secara bertahap sesuai kebutuhan penyintas hingga durasi maksimal 2 tahun. Setelah melewati masa pendampingan dan dinyatakan siap secara mandiri, para penyintas akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing atau reintegrasi sosial. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia. You know.

0: Longfellow, seorang penyair dan tokoh pendidik dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Bukan sukacita dan bukan pula duka cita yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi berbuat, berjuang agar kita setiap hari lebih maju daripada hari-hari kemarin."
1: Insan edukasi, apakah yang telah Anda lakukan memang lebih baik dari hari kemarin? Pertanyaan ini seharusnya memacu diri kita ketika semangat sedang melemah, ketika pergumulan dengan berbagai persoalan menjadikan diri kita lemas, ketika diri kita dililit berbagai cobaan hidup, sehingga bertanya-tanya, kapan akan selesai persoalan ini? Insan edukasi, hidup bagaikan meniti anak tangga. Semakin banyak anak tangga yang kita lalui, semakin berat beban yang kita bawa, dan semakin besar pula resiko jatuh. Dengan begitu, semakin jauh hari esok yang kita rencanakan, semakin matang perhitungan-perhitungan yang mesti kita siapkan. Buatlah pernyataan diri dari dalam sanubari kita, bahwa selangkah demi selangkah, hari demi hari akan jauh lebih baik. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat hari ini lebih baik dari hari

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Ya sahabat, ramaikan perayaan Hari Anak Nasional 2026. Bukan cuman soal main-main seru nih, tapi bakal ada lokal door prize melimpah yang udah nungguin kamu di sekeliling stan. Ya, emang ada acara apa aja sih? Oh, banyak loh, banyak banget. Dalam satu tempat kamu bisa dapat semua ini. Urus dokumen cepat dan praktis, ada perekaman EKTP pemula, kemudian perekaman akta kelahiran, perekaman kartu identitas anak atau KIA. Nah, sementara area seru dan edukasi, aneka permainan tradisional yang ingin bernostalgia ada juga di sana. Kemudian ada spot foto, foto booth buat abadikan momen kamu bersama orang-orang tercinta. Juga ada sesi konseling gratis, pojok baca yang cozy deh pokoknya ya. Nah, karena itu ada informasi juga rekayasa lalu lintas dan kantong parkir ya di Festival Hari Anak Nasional. Dua pojok baca yang cozy deh pokoknya ya. Nah, karena itu ada informasi juga rekayasa lalu lintas.

lalu lintas sesuai petunjuk petugas di lapangan. Kemudian gunakan kantong parkir yang telah disediakan dan hindari berhenti atau parkir di bahu jalan ya, agar arus lalu lintas tetap lancar. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan mengutamakan keselamatan demi kelancaran acara. Yes, langsung aja bisa cus datang ke Gor Samapta, Kota Magelang. Baik, terima kasih yang udah nyatu lagi, Papa Tebob. Wow, yang lagi ulang tahun hari ini. Semoga banyak kebaikan yang akan mengalir ya di bertambahnya usia Papa Tebob. Banyaklah berzikir, banyaklah beribadah. Papa Tebob sudah hadir. Ternyata lagi utang ya. Bahagia selalu, dapat surprise apa nih dari orang-orang terkasih. Oke, Mbak Mita lagunya Mangu, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Encis, selalu juga Mbak Murni yang mau salam lagi buat Mbak Nadine yang sedang ulang tahun juga sekarang. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mbak Nadine ternyata ulang tahun nih, yang ada di Bandongan kan. Selamat ulang tahun, semoga lancar segalanya, diberi kesehatan dan umur yang panjang dan berkah ya. Oma Hesti juga selamat pagi. Lagunya apa? Lagunya yang baru ya Oma ya. Waalaikumsalam deh. Salam-salamnya buat Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Nadine, Mbak Asna, Mbak Tini, juga buat Mapin dan semua teman-teman ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, saat ini kita akan dengerin lagunya Mario Geklau ya. Lagunya adalah Pergilah Kasih. Yeay. Seperti ini ya, covernya luar biasa.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Magelang. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, Badan Gizi Nasional memastikan penghentian sementara operasional 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memenuhi standar tidak akan mengganggu penyaluran program makan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program MBG sekaligus memastikan seluruh layanan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Ia mengaku pihaknya telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan agar peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan. Adapun penerima manfaat yang sebelumnya dilayani oleh SPPG yang dihentikan, sementara akan dialihkan ke SPPG lain yang telah memenuhi standar. Dengan mekanisme redistribusi tersebut, pihaknya meyakini keberlangsungan penyaluran program MBG tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
3: Bukan tes HIV.
1: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Ya sobat pendengar, ada gak sih yang lagi cari-cari kerja gitu, lagi bingung, belum dapat kerja juga? Ayo dong, jangan lewatkan Job Fair Kota Magelang 2026 yang menghadirkan 2450 lowongan kerja dari berbagai perusahaan, termasuk kesempatan kerja di luar negeri dan bagi penyandang disabilitas. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026 sampai besok ya, hari Rabu 29 Juli 2026 jam 8 pagi sampai jam 3 sore di Gedung Wanita Kota Magelang. Nah, selain rekrutmen kerja, tersedia juga talk show, kemudian ada bedah CV, edukasi mental kerja, dan workshop wawancara untuk meningkatkan kesiapanmu memasuki dunia kerja. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan emas ini, siapkan dirimu, raih karir impianmu. Yuk cus datang ke Gedung Wanita sekarang juga sampai hari besok ya. Hari Rabu 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Jadi jangan lewatkan ya job fair untuk pencari kerja di Kota Magelang. Siaplah kalau begitu. Kita mau ketemuan dulu nih sama teman-teman yang udah merapat. Apa kabar Mas L? Selamat pagi Ivan juga nih. Halo juga ada Kak Arya. Kak Arya bener ya? Kak Arya Jo 87. Request dong Ivan Fales. Oh, Ivan Fales yang sama Geisha ya, yang terbaru, oke? Okay? Selamat pagi juga Magelang Kota ya, Winsan ya. Oh, Panjang Baru Magelang Kota, oh deket dong kalau gitu dong. Merayu Tuhan ya, Mas El, siap. Halo juga, apa kabarnya Kak Iwan yang ada di Surabaya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang ada di Makassar juga selalu setia, Kak Heri 1981. Semangat juga pagi ini, semoga lancar rezekinya ya. Kak Aryajo juga lancar, oke. Lagunya ini formatnya lagu baru ya Kak ya, lagu tahun 2000-2026. Jadi kalau lagu yang tahun 90 nanti bisa didengerin di Inspirasi Keluarga jam 9 pagi. Ya sud, langsung aja yuk merayu Tuhan dari Kangen Band ya. Spesial juga buat Oma Kenzo, Oma Opa Kenzo ya, yang ada di Tegal Rejo. Kita memang harus selalu dan selalu merayu Tuhan ya. Tidak hanya merayu kekasih aja, sedia, tapi yang penting ini, merayu Tuhan.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Dalam Negeri meminta Perum Bulog bersama pemerintah daerah memperkuat langkah stabilisasi harga beras dan minyak goreng melalui pelaksanaan gerakan pangan murah secara masif. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tom Sitohir, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, upaya tersebut perlu kembali digencarkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan. Ia menjelaskan perkembangan harga beras dan minyak goreng saat ini memerlukan perhatian serius karena tekanan inflasi komoditas tersebut telah terjadi di masing-masing 152 dan 109 kabupaten kota pada minggu keempat bulan Juli 2026. Ia menilai pelaksanaan gerakan program murah secara luas pernah terbukti efektif mengendalikan gejolak harga yang dinilai berhasil menurunkan jumlah daerah terdampak kenaikan harga hingga hanya sekitar 50 daerah. Ia juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi komoditas pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Sahabat simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar, Magelang hari ini nggak begitu dingin ya, karena suhu di berada di 20 hingga 28 derajat. Kemarin-kemarin cukup dingin ya, 16 derajat gitu, 18, 19 gitu ya. Ya, semoga tetap semangat ya sahabat pendengar. Jadi tidak terlena dengan suasana dingin, pengennya tarik selimut aja deh kalau dingin gitu ya. Oh, jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Apa kabar Dek Iwan? Semangat pagi. Yo, ada Kak Tri juga. Thank you kebersamaannya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Selasa. Semoga semangat selalu bisa kita jaga ya. Ini juga di Wonosobo, Purworejo, cuaca berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan kota-kota yang ada di Jawa Tengah tidak jauh beda ya, cuaca berawan, suhunya dinginnya nggak begitu dingin, asik tapi ya, 20 sampai ada 22 derajat. Oke, semoga selalu semangat ya. Jangan lupa lindungi diri kalau memang dingin ya, kita perlu jaket. Terus apa lagi, jangan mantel, nanti kalau mantel atau jas hujan nanti panas dong ya. Baik, hanya sampai di sini Mita temani sahabat pendengar di Semangat Pagi. Semua WhatsApp udah Mita bacain ya. Oh iya, ada Mbak Nadine ini. Halo Mbak Nadine, apa kabarnya? Selamat ulang tahun ya. Mohon maaf ini sudah mau selesai lagunya juga. Ini spesial buat Mbak Nadine aja ya. Nanti ya, selalu untuk selamanya paling akhir ya Mbak Nadine yang lagi ulang tahun katanya ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, banyak rezeki, diberi umur yang berkah, sukses selalu, apa yang diimpikan segera bisa tersemogakan gitu ya. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Yuli, Mbak Hesti, Mama Pipin, Mama Vega, juga untuk Mbak Eni, Maharani, Mbak Maharani, juga untuk Pak Iwan, Mas Evan, Javi, Mas Iput, dan semua pendengar setia Magelang FM ya. Oke deh. Mbak Widya tadi, jangan paksa rinduku, sudah muncul jam 6:30 atau jam 6:15 tadi ya. Oke, gak apa-apa deh, besok lagi ya. Soalnya kan semangat pagi tadi dari jam 6. Mbak Widya tadi gabung jam 7 ya, tapi lagunya udah diputerin, besok lagi deh ya. Baik, terima kasih kebersamaannya. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua, lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 pokoknya ya. Kak Fre, terima kasih. Oke, semangat semuanya. Baiklah, kalau begitu Mita pamit undur diri dari ruang dengar kamu pagi ini. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Oninger. Bertemu dengan sal saya di pagi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dalam program Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua tentunya. Menemani sahabat Oninger di hari ini ya, untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya, menemani Anda beraktivitas tentunya, baik kala di rumah, dimanapun ya. Dan tentunya sahabat Oninger yang ingin bergabung, salah satu lagu bersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik sahabat Oninger, pagi ini kita awali Krakatau dengan Keraguan ya, menemani kita agar lebih semangat lagi menjalani hari. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang.
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara, karya Charles Dickens, novelis dari Inggris. Kemauan adalah seperti sebilah pedang tajam yang dapat membuat jalan melalui hutan rimba.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk membangkitkan kemauan dalam diri kita. Dengan kemauan, kita bisa melakukan tugas apapun. Sebaliknya, meski kita mampu, tetapi tidak ada kemauan, kita tidak bisa melakukan tugas apapun.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Masih bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Info untuk para pencari kerja, jangan lewatkan Job Fair Kota Magelang 2026 yang menghadirkan 2450 lowongan kerja dari berbagai perusahaan, termasuk kesempatan kerja di luar negeri dan untuk penyandang disabilitas, di mana dilaksanakan di Gedung Wanita Kota Magelang pada tanggal 28 ya, hari ini sampai dengan besok 29 Juli 2026. Jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore ya, waktu Indonesia Barat. Dan selain rekrutmen kerja, ada juga talk show, lalu bedah CV, edukasi mental kerja, dan workshop wawancara untuk meningkatkan kesiapan Anda memasuki dunia kerja. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini, siapkan diri Anda dan raih karir impian. Dan saudara dengar, untuk rangkaian acaranya juga bermacam-macam tentunya. Ada talk show BP3MI dan ada trik wawancara impresif ya. Dan saudara dengar, ada berbagai macam ini untuk lowongan kerjanya, mencapai 2450 lowongan kerja. Luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan. Ini sudah mulai di jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti. Baik, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung ya di 0882 135 135 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Widya Sunaryo. Request apa nih? Oh, requestnya Cinta Sebening Embun. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya untuk lagunya Cinta Sebening Embun. Oh ya, dari Ebit ya. Dan salamnya buat Mas Jadid, Pak Untung, Papa Tibob, Om Yahya juga semuanya. Mat on air buat Mbak Salsa sampai nanti tuntas. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya di pagi hari ini bersama dengan Salsa. Baik, saudara dengar, menemani dulu ya Bayang-bayang Ilusi dari Anggun C. Sasmi di menit ke-32 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT, Edi Hartono, mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu, BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Menurut Edi, sepanjang 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitasi bersama dengan Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar paham radikal melalui media sosial maupun kelompok daring. Pembinaan dilakukan mulai dari tahap identifikasi, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Baik, Sobat Ninyer, kita pamit undur diri dulu ya. Salsa pamit undur diri. Kita akan bertemu nanti di jam 10 kembali dengan dialog interaktif di hari ini. Kita akan membahas tentang wakaf dan juga waris tanpa sengketa. Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, selalu bahagia ya. Bersama kembali dengan Salsa di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia tentunya, dalam program Dialog Interaktif. Di hari ini hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Dan sahabat pendengar, tentunya hari ini kita akan membahas hal yang sangat krusial, sangat penting ya, spesial Dialog Interaktif hari ini. Dan juga ini merupakan webinar edukasi masyarakat untuk Kota Magelang ya. Topik kali ini sangat erat kaitannya, sahabat pendengar, dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan mengangkat tema wakaf dan waris tanpa sengketa, memahami syariat, mengamankan hak atas tanah. Nah, sahabat pendengar, seringkali kita mendengar ya, namanya konflik keluarga atau sengketa antar warga karena persoalan warisan ataupun status tanah wakaf ya, yang terkadang belum jelas sertifikatnya. Dan hari ini selama 90 menit ke depan, Salsa akan menemani sahabat mendengar semua. Kita akan bedah tuntas baik dari sudut pandang hukum Islam secara syariat maupun hukum pertanahan negara ya. Dan tentunya di studio sudah bersama dengan Salsa, narasumber yang kompeten dalam bidangnya, sudah hadir bersama dengan kita ya. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rashid M.Hum dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih bisa berjumpa.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan juga Bapak Fajar Hendrawan SH dari Kantor Pertanahan Kota Magelang. Selamat pagi Pak Wawan.
2: Pagi.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah, agak sedikit batuk tapi oh, apa-apa, aman batuk. Masih semangat.
0: Aman ya? Yeah. Oke, baik sahabat pendengar, hari ini sudah siap sekali dengan dua narasumber yang luar biasa dan akan membagikan ilmunya untuk kita semua. Jadi untuk sahabat pendengar, tetap stay tune bersama dengan kami di Dialog Interaktif ini. Anda bisa saksikan melalui live streaming YouTube Radio Magelang FM tentunya. Dan Anda juga bisa saksikan di beberapa sosial media dari Radio Magelang FM melalui Facebook dan juga Instagram tentunya. Serta untuk sahabat pendengar dan juga pemirsa di rumah ya, pemirsa YouTube Radio Magelang FM, bisa turut andil untuk berdiskusi ataupun bertanya jawab. Nantinya akan kami buka bisa melalui via telepon di 0293 366 899, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0882 135 135. Baik, bapak-bapak narasumber yang berbahagia di hari ini. Dan kita masuk ke segmen pertama ya, sahabat pendengar. Kita memang sering melihat di tengah masyarakat nih, urusan tanah waris dan juga tanah wakaf ini memang sensitif sekali ya. Sebelum kita bertanya lebih lanjut tentang bagaimana hukumnya secara syariat dan juga secara hukum Indonesia begitu ya, hukum negara. Nah, ini Salsa mau bertanya dulu nih kepada Pak Kiai ya, Pak Kiai Haji Abdul Rashid. Bapak, persoalan wakaf dan waris ini kenapa seringkali menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada masyarakat, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Salsa. Ini saya harus apresiasi dulu ke Radio Magelang FM yang sudah mengangkat tema yang sangat-sangat vital ya, untuk menjadi pembahasan kita, yang itu menjadi concern juga bagi masyarakat kita sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan wakaf, dan sebagaimana tadi disampaikan Mbak Salsa, persoalan wakaf itu juga ada dinamika di lapangan kan.
0: Betul sekali.
1: Nah, selain ini menarik sebenarnya untuk yang kedua, tema yang kedua itu persoalan waris ya. Persoalan waris juga penting dari sisi pandang hukum Islam tentu. Nah, di masyarakat ada semacam pandangan bahwa membicarakan waris itu tabu.
0: Iya, ya, betul sekali,
1: tabu,
0: Pak.
1: Itu kayaknya membicarakan waris itu tabu, padahal itu sesuatu yang memang harus dilalui, sesuatu yang harus dihadapi dan harus diselesaikan dengan baik. Ini yang makanya pertemuan kita ini, tema kita ini penting, ya. Kenapa di masyarakat ini muncul fenomena dinamika, baik itu terkait dengan wakaf ataupun itu terkait dengan waris, ya salah satunya kurangnya literasi edukasi terhadap masyarakat kita terkait dengan dua tema itu.
0: Okay. Ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Pak, perbedaannya ini menurut syariat Islam, ya. Yeah. Pengertian mendasar soal wakaf dan juga waris. Lalu apa bedanya ini wakaf dengan hibah, dengan sedekah? Bagaimana, Pak, ini?
1: Ya, untuk definisi atau pengertian yang secara singkat, ya, kalau wakaf itu dari sisi subjek dilakukan oleh orang yang masih hidup. Oleh orang yang masih hidup, ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan hukum waris ini, itu justru kita bicara tentang subjeknya sudah meninggal, baru ada waris.
0: Waris, ya. Ya.
1: Maka yang harus melakukan waris itu subjek yang masih hidup.
0: Ya, ahli waris. Sama,
1: ahli waris, ahli warisnya. Yang sudah meninggal itu namanya pewaris. Ya, yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan itu sebagai ahli waris. Secara objek, objek wakaf itu menjadi milik melepaskan hak milik pribadi. Melepaskan hak milik pribadi terhadap suatu objek yang pemanfaatan dari objek itu bermanfaat untuk sosial, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Ini. Nah, kalau waris ini masih terikat dengan hak milik.
0: Hak milik.
1: Hak milik. Dari pewaris menuju kepada hak milik ahli waris.
0: Begitu ya. Lalu kalau yang terjadi di masyarakat nih biasanya ya, Pak, ya, apa saja yang biasanya terjadi mispersepsi atau kekeliruan antara waris dengan wakaf ini, Pak?
1: Kalau soal wakaf sebenarnya lebih ke banyak kasus terjadi itu lebih ke sudah terjadi diwakafkan oleh orang tuanya.
0: Ya.
1: Dan pewakafan oleh orang tua itu secara lisan, belum tercatat memenuhi prosedur administrasi wakaf, sebagaimana ketentuan undang-undang wakaf maupun peraturan yang mengikuti, ya harus di akta ikrar wakafkan. Seperti itu, apalagi sampai ke terbitnya sertifikat wakaf. Nah, biasanya yang banyak terjadi di lapangan kan objek wakaf, di mana objek wakaf itu oleh orang yang sudah meninggal dan itu cukup lama,
0: sudah lama
1: bertahun-tahun, jatuh kepada ahli warisnya mungkin ini, meskipun kita bicara wakaf tapi kita juga bicara ahli waris, ya, ahli waris berarti dari orang yang sudah meninggal itu ahli waris. Itu mungkin ada yang tidak mengakui itu objek. Orang tua saya sudah mewakaf, enggak kok, aku anak-anaknya juga enggak tahu
0: gitu.
1: Misalnya seperti itu. Atau bisa saja tahu, pura-pura enggak tahu. Karena tidak ada bukti otentiknya, bukti otentik bahwa itu wakaf sudah dilaksanakan oleh orang tuanya.
0: Nah
1: ini dinamika yang terjadi di situ.
0: Ini cukup rumit ya. Dan ini berkaitan dengan tugasnya Pak Wawan nih, Pak. Nah, kita beralih ke dengan administrasi pertanahan yang tadi sudah disebutkan sama Pak Kiai, ya. Pak Wawan, kenapa ini administrasi pertanahan atau berkaitan dengan legalitas hukum ini jadi sangat penting setelah terjadinya adanya pewarisan ataupun wakaf ini, Pak Wawan?
2: Perbuatan hukum keagamaan tadi yang berupa wakaf, terus peristiwa hukum waris yang disertai dengan pembagian waris, itu sangat perlu untuk dilakukan antisipasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.
0: Mm-hmm.
2: Dalam artian administrasi pertanahan itu kita analogikan sebagai jembatan. Ketika kita mau mencapai Kota Magelang,
0: mm-hmm,
2: dari Kabupaten Magelang ada jembatan. Nah, jembatan itulah namanya administrasi pertanahan. Untuk apa? Untuk menjembatani sehingga nanti terhadap objek wakaf, objek waris terdapat kepastian hukum yang diakui oleh negara. Yang tadi ngendikake Pak Yai bahwa hanya lisan. Lah, lisan ini kan enggak ada bukti formalnya.
0: Okay.
2: Nah, sebaiknya setelah tadi lisan dilaksanakan, dibuat formalnya di, kalau untuk wakaf di KUA, sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, diikrarkan wakafnya, ya mumpung masih yang wakaf itu masih hidup, Pak Anje, wakif lah namanya.
1: Betul.
2: Namanya wakif kalau yang ini, karena ketika sudah meninggal tadi nanti urusannya akan berbeda. Nah, ketika wakaf yang orangnya masih hidup, wakifnya dibuatkan akta ikrar wakaf, terus langsung didaftarkan di kami, itu akan menjadi sebuah kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Begitu. Termasuk juga waris, ketika nanti ada peristiwa hukum meninggalnya pewaris, disertai dengan nanti apa pembagian waris, didaftarkan di kami, itu baru nanti kepastian hukum terhadap objek warisnya tercapai.
0: Oke. Biasanya ini yang terjadi di masyarakat ya Pak ya, misalnya secara lisan nih, orang-orang tua zaman dulu misalnya, kakek nenek kita gitu kan, ini udah tak wakafkan nih. Nah, misalnya kalau hanya tercatat dalam selembar kertas nih, mungkin pemahaman dulu gitu kan, hitam di atas putih begitu ya, kemudian di atas materai. Apakah ini bisa menjadi apa ya, bisa jadi bukti otentik begitu? Kemudian apakah juga dari pihak kantor pertanahan pun juga bisa apa ya mengurus hal tersebut? Bagaimana Pak ini? Pak
1: bisa. Ya? Jadi untuk wakaf-wakaf lama ya, istilahnya wakaf lama itu berarti wakaf dalam tanda kutip. Maksud kita dalam tanda kutip berarti wakaf yang masih dalam proses untuk legalisasi sesuai peraturan perundang-undangan.
0: Okay.
1: Satu sisi dianggap sebagai wakaf, objeknya, di sisi yang lain belum memenuhi ketentuan administratif. Ini kita istilahkan sebagai wakaf lama, objek sebagai wakaf lama. Ini ada ketentuan kantor urusan agama tingkat kecamatan kita sebagai di situ duduk pejabat pembuat akta ikrar wakaf, itu sebagai PPAIW, itu nanti melaksanakan proses mulai dari penelitian dulu, penelitian tentang objek tadi, baik penelitian objek, objeknya jelas, juga penelitian terhadap subjeknya yang mewakafkan tadi. Subjek yang mewakafkan tadi si A, umpama seperti itu. Terus kemudian meninggalkan keluarga, penerus, ahli warisnya siapa saja.
0: Nah,
1: jikalau objeknya sudah jelas, keluarga jelas, dan tidak ada sengketa. Dan tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa, maka proses itu juga perlu namanya penguatan. Penguatan dari pihak, misalnya kalau objeknya jelas, ini yang paling tahu objek jelas ini dan objeknya legal itu kan selain dari pihak keluarga, tentu juga pertanahan kan. Gitu kan. Ini memang hak milik yang bersangkutan tidak, karena objek bisa diwakafkan gitu harus hak milik. Kalau belum hak milik berarti belum bisa diwakafkan. Terkait dengan syarat objek harus menjadi hak milik. Penelitian terhadap objek tadi sampai kepada kalau itu terkait dengan objek, maka dilihat dulu objek ini terkait dengan subjek yang mewakafkan ini memang benar-benar hak milik belum. Ya misalnya andai kita taruh, oh sudah, dan itu memang milik, hak milik sah. Itu paling tidak kan bukti untuk kepemilikan bisa dikuatkan misalnya sertifikat tanah. Mm-hmm. Atau kalau belum sertifikat tanah, mm-hmm, bagaimana proses untuk bisa memang itu bisa diproses untuk sampai hak milik itu.
0: Okay.
1: Nah, bila belum semacam tadi umpama sudah sertifikat tanah, mm-hmm, tapi masih atas nama si yang meninggal,
0: yeah,
1: subjek, mm-hmm, yang meninggal tadi, keluarga tidak ada masalah,
0: mm-hmm,
1: kan begitu? Maka harus proses pecah bagi waris dulu.
0: Oke, okay, ya? Siap.
1: Karena meninggalkan ahli waris, meskipun itu nanti kan, ini kan tidak ada sengketa ini,
0: mm-hmm,
1: itu kan tidak ada sengketa kan, beres-beres saja itu.
0: Mm-hmm.
1: Lah kalau yang repot itu meninggalkan sertifikat, belum pecah waris,
0: pecah waris,
1: kemudian waris bisa mengajukan gugatan hak sebagai, yeah, ahli waris, berarti, mm-hmm, ada pertentangan sengketa antara ini klaim wakaf, mm-hmm, kemudian ini ada klaim waris. Begitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau ada sengketa seperti itu, mm-mm, ya jangan khawatir. Ada mekanisme untuk penyelesaiannya. Okay. Itu yang penting.
0: Okay.
1: Ya, jadi, okay, bagaimana keluarga, yang penting keluarga jangan konflik.
0: Mm-mm.
1: Kemudian keluarga dengan masyarakat juga jangan konflik.
0: Okay.
1: Ada mekanisme hukumnya.
0: Oke. Okay. Baik, kita beralih ke Pak Wawan ya, Pak Wawan. Tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa buktinya hanyalah mungkin selembar kertas hanya bertuliskan kemudian tanda tangan di atas materai. Apakah ini bisa jadi bukti otentik untuk kemudian kantor pertanahan mengurus wakaf ini, Pak Wawan?
2: Iya, kalau terkait dengan wakaf sebenarnya untuk di aturan kami,
0: mm-hmm,
2: itu mengatur terkait dengan tata cara pendaftaran tanah wakaf ya.
0: Mm.
2: Ya, kalau yang apa? Tanah tadi yang, mm, pendaftaran tanah wakaf tadi yang hanya berbentuk surat tertulis,
0: mm,
2: itu nanti lebih ranahnya penelitiannya tadi di KUA.
0: KUA.
2: Kenapa? Okay. Karena dari surat tanah tadi itu akan dibuatkan akta ikrar wakaf.
0: Mm.
2: Nah, akta ikrar wakaf apakah sudah kuat atau belum surat itu yang meneliti dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu, okay, kewenangannya KUA. Nah, kami di pertanahan nanti setelah terjadi surat tadi dinyatakan kuat dan cukup bukti dan lain sebagainya, didaftarkan di kami sudah dalam bentuk akta ikrar wakaf.
0: Oke. Okay. Ya,
2: jadi kunci utamanya sebenarnya di KUA karena nanti beliau yang berwenang. Bisa enggaknya tanah ini dinyatakan bahwa itu sudah cukup kuat. Kalau di bahasanya itu petunjuk, petunjuk itu bisa berupa saksi, berupa tadi surat-surat, termasuk juga bangunan fisik yang ada. Nah itu ranahnya di KUA, PAIB. Okay. Jadi, yeah, nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Yai, bahwa perlu penelitian. Nah, penelitian itu kalau memang sudah dinyatakan kuat dan lengkap, pastinya beliau dari KUA nanti akan membuatkan akta ikrar wakaf, yang nanti setelah akta ikrar wakaf dibuat, didaftarkan di kami untuk pendaftaran tanah wakaf.
0: Oke, okay, oke, okay, begitu ya. Oke, okay, jadi ini satu informasi yang cukup menjadi ini ya, perlu kita garis bawahi juga ya, bahwa kantor urusan agama tidak hanya mengurus tentang pernikahan saja.
1: Betul, itu betul
0: karena
1: sekali.
0: Karena masyarakat ya, tuh
1: betul
0: hanya
1: sekali
0: terbatas itu ya, aja Pak Yai.
1: Ya, saya tambahkan selain wakaf, seluruh persoalan keagamaan,
0: ya,
1: ataupun maaf ya, jika ada hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan, kami siap melayani.
0: Oke, ini sahabat Tuningan, yeah, jadi perlu digarisbawahi ya bahwa tidak hanya mengurus soal pernikahan saja ini.
1: Yeah, yeah.
0: Oke, Pak Wawan, yeah, ini ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita jeda. Apa dampak konkret yang paling fatal ini? Apalagi ini berkaitan dengan tanah ini, tanah waris dan juga tanah wakaf kalau tidak segera diurus secara administrasi ke kantor pertanahan atau kantah.
2: Sesuai tagline tadi. Memahami syariat, mengamankan hak.
0: Okay.
2: Kalau tidak didaftarkan, haknya belum aman ini.
0: Okay.
2: Masih menggantung. Dalam artiannya, belum ada subjek hak yang secara negara itu kuat untuk mewakili tanah tersebut. Misalkan mau dijual dan lain sebagainya, belum ada pembagian waris. Siapa yang berada di situ, belum, di kami belum tercatat. Apalagi juga termasuk wakaf, belum bisa dinyatakan tanah itu menjadi tanah wakaf di kami ketika belum muncul sertifikat tanah wakaf. Walaupun secara lisan ya Pak Yai, sudah dilisankan, diikrarkan, namun ikrar tadi itu hanya beliau dan Tuhan yang tahu. Nah, biar negara tahu tadi dibentukkan akte ikrar wakaf dan didaftarkan di kami. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena biasanya yang jadi masalah itu ruwet dan rumit itu karena beberapa tahapan tidak dilalui. Misalkan wakaf sudah ikrar yang ahli pewarisnya meninggal. Nah, terus nanti
0: ahli warisnya
2: bersengketa dan lain-lain. Atau misalkan sudah waris, orang yang pewarisnya meninggal, tanah itu belum dibagi. Nah, ahli waris utamanya sudah meninggal, misalkan saudara kandungnya meninggal, muncullah cucu, cicit, ipar, menantu yang sebenarnya tidak ada di situ, yang kadang biasanya, mohon maaf, itu membuat
1: menambah panjang waktu,
2: kabur air bahasanya. Nah, itu yang kenapa administrasi pertanahan itu penting, agar permasalahan-permasalahan tadi itu bisa dihindari sebelum terjadinya permasalahan yang lebih besar.
1: Betul. Ya, saya menambah, Mbak. Menyambung tadi ya, yang terkait dengan wakif yang dalam tanda kutip atau wakif secara lisan tadi, proses prosedurnya sejak saya sampaikan, nanti KUA akan melakukan penelitian dari objeknya maupun subjeknya maupun subjek yang terkait. Jika itu dipastikan tidak ada masalah terhadap objek, tidak ada masalah terhadap subjek dan subjek-subjek yang terkait, berarti ini lolos namanya termasuk bebas sengketa. Dan bisa ditingkatkan nanti, dan ditingkatkan statusnya, status untuk menuju wakaf legal kan. Nah, ketika proses untuk menuju wakaf legal, administrasi yang tentu nanti akan disampaikan oleh pihak KUA, itu nanti ada administrasi itu juga terkait dengan kelurahan, ada terkait juga dengan kecamatan. Ya biasa administrasi administrasi secara umum, sistem administrasi publik itu yang paling penting itu nanti adalah surat keterangan dari lurah bahwa tanah tidak ada sengketa. Itu itu syarat administratif administratif mutlak. Nah, nanti terbitnya bukan akta ikrar wakaf.
0: Ya. Tapi apa, Pak?
1: Akta pengganti akta ikrar wakaf. Jadi APAIW. Kenapa? Karena subjeknya ini sudah meninggal. Ya. Karena subjek itu kan wakif kan. Padahal sementara akta ikrar wakaf itu berarti yang mengikrarkan itu ya harus wakif. Nah, karena kasus seperti ini, maka yang nanti akan menjadi alas dasar dari BPN untuk memproses lanjut pensertifikatan itu adalah akta pengganti.
0: Baik. Luar biasa, Pak. Kita tadi baru mengulas wakaf ya secara utuh. Nanti pasti ini akan ada banyak sekali yang bertanya-tanya, apalagi soal waris ini. Memang ini apa ya, pembahasan yang sangat krusial ya, seksi sekali, betul, Pak. Baik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat pendengar, kami juga akan ingatkan tetap stay tune bersama dengan selesai di Dialog Interaktif. Dan untuk sahabat pendengar semua, nanti ini Dialog Interaktif ini atau webinar edukatif ini juga akan ada sertifikatnya ya, e-sertifikat. Dan juga nanti untuk sahabat pendengar bisa klik melalui link yang ada di YouTube Radio Magelang FM, nanti akan dibagikan ya. Dan sahabat pendengar, jika Anda ingin bertanya, silahkan Pak Kiai dan juga Pak Wawan sudah siap sekali untuk memberikan pencerahan. Tapi kita jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama di Dialog Interaktif.

0: Pergiyu muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Baik, selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Dialog Interaktif, tentunya masih bersama dengan Salsa dan juga ada Pak Kyai dari Kementerian Agama serta Pak Wawan ya dari Kantor Pertanahan Kota Magelang. Nah, selamat mendengar. Memang ini jadi persoalan yang sangat vital ya kalau kita membahas tentang pertanahan ini, apalagi soal wakaf dan juga waris. Nah, bapak-bapak sekalian, nah ini seringkali warga masyarakat, itu masyarakat kita ya, sering merasa, ah kan udah sah nih secara agama ya. Kita ke Pak Yai dulu. Sudah sah secara agama, sudah ada misalnya apa ya istilahnya tokoh agama atau Pak Ustadz yang menjadi saksi menyaksikan bahwa telah mengikrarkan yang namanya misalnya ini untuk tanah wakaf ataupun dibagikan warisnya begitu ya, jadi tidak perlu diurus ke kantor pertanahan lagi. Nah, ini gimana Pak dengan melihat hal fenomena seperti ini, rukun dan ketentuan wakaf yang sah sebenarnya menurut Islam itu bagaimana Pak?
1: Untuk ketentuan syariat berkaitan dengan wakaf tadi itu menyangkut, yang pertama menyangkut subjeknya ya, yang menyangkut subjeknya karena ini termasuk bagian salah satu dari hukum Islam, maka pihak subjek harus beragama Islam. Nah, setelah harus beragama Islam berkaitan dengan subjek ini lagi, dia juga sudah harus balik berakal sehat dalam kesadaran untuk melakukan perbuatan hukum, bertindak atas kehendak sendiri, tidak dalam bentuk paksaan. Yang berikutnya, hak milik tadi itu hak penuh ya, dalam bahasa fikih atau bahasa hukum Islam itu milkut tam, harta miliknya itu penuh. Maksudnya penuh bagaimana? Ya tidak dalam, misalnya dalam masih diagunkan atau apa?
2: Dijaminkan
1: iya. Atau di ini masih dipinjam, masih dipinjam.
2: Digadai
1: misalnya. Itu namanya tidak milik tapi tidak sempurna, maka harus menjadi milik hak penuh dari subjek tadi, subjek. Dari orangnya. Kemudian berkaitan dengan apa benda objeknya yang akan diwakafkan ini, yang dalam istilah fikih disebut sebagai mauquf, ya mauquf atau barang benda yang akan diwakafkan. Tadi berkaitan dengan subjek, maka bendanya juga harus menjadi hak milik yang sah bagi subjek. Yang kedua, benda atau barang yang akan diwakafkan itu memiliki nilai manfaat. Karena buat apa diwakafkan kalau tidak ada manfaatnya? Maka karena tujuan dari mauquf itu diwakafkan, objek itu diwakafkan justru untuk dimanfaatkan, maka persyaratannya harus ada manfaatnya. Yang ketiga, diketahui dengan jelas nih jenisnya apa barangnya, jumlahnya berapa ya, letaknya di mana, batas-batasnya di mana. Kalau itu tanah ya berarti ya titik lokasinya ya, titik koordinatnya. Nah, ini untuk mengetahui batas, ini nanti terkait juga dengan Pak Wawan ya, untuk mengetahui batas selain diketahui oleh pihak di lingkungan yang terkait, tentu akan lebih kuat lagi jikalau sebelum itu diwakafkan objek tadi sudah diketahui batas-batasnya baik oleh para pihak di titik lokasi maupun di situ ini ngajak BPN. BPN agar menetapkan batas-batasnya itu, dan batas itu ditetapkan berdasarkan penetapan petugas ukur atau petugas dari BPN. Nanti ditambah Mas Awan ini terkait ini.
0: Okay.
1: Yang berikutnya itu dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan tanpa menghilangkan pokok harta. Ini penting ini.
0: Okay.
1: Ya. Tanpa dapat dimanfaatkan jangka panjang. Karena tujuan wakaf itu berhenti. Berhenti tapi bukan berarti berhenti statis, tidak bisa diapa-apakan. Nah, manfaatnya yang bisa kita kembangkan.
0: Oke, misalnya gitu. Banyak kan sebagai masjid.
1: Iya, sebagai masjid ya, manfaat jangka panjang. Nah, pokoknya tetap nih. Nah, karena nanti persoalan wakaf ini tidak hanya pada objek manfaat secara untuk kegiatan sosial keagamaan saja. Bisa manfaat untuk manfaat ekonomi. Namanya wakaf produktif ini.
0: Ya. Misalnya dibangun apa nih, Pak? Ya, ya biasanya.
1: Misalnya buatlah toko.
0: Ya. Peternakan gitu bisa enggak, Pak?
1: Bisa. Bisa. Perikanan juga bisa. Bisa. Kalau punya Mbak Sasa punya sawah yang diwakafkan, tetap toh ditanami tanaman pertaniannya ya, untuk padi dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Ya, tapi objeknya tetap, manfaatnya terus.
0: Oke, gitu. Baik, ya, terima kasih ya, Pak Yai. Ya. Oke, baik, sepertinya ada yang bertanya ini di WhatsApp kami ya. Ada yang bertanya. Ini dari Ayu di Payaman mau tanya ke Pak Rashid. Selama ini masyarakat sering mengaitkan warisan dengan tanah atau rumah. Sebenarnya dalam hukum waris Islam, apakah yang dibagikan ini hanya tanah atau juga harta lain seperti misalnya tabungan, kendaraan, emas, ataupun aset lain? Terus bagaimana kalau pewaris itu masih punya utang? Apakah utang tersebut juga jadi bagian yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris kah, Pak? Monggo langsung dijawab ya, aja.
1: Nggih. Ini kita belum banyak tadi menyinggung waris memang, yeah, tapi karena ini waris justru disampaikan ke kita dulu untuk menjadi bahan diskusi kita. Pertanyaan dari Ibu atau Mbak Ayu dari Payaman tadi ini tepat sekali ya. Pada umumnya kita masyarakat itu memahaminya hal benda yang diwariskan atau menjadi objek waris itu hanya benda yang tampak seperti rumah, kemudian kendaraan misalnya, atau lahan, aset ya, aset investasi berupa lahan. Sebenarnya apa yang menjadi objek waris itu apapun harta garis miring benda. Ya, harta garis miring benda yang menjadi hak milik pewaris dan itu menjadi tirkah, tinggalan namanya. Karena mati itu kan meninggalkan semua.
0: Iya. Ya, termasuk hutang.
1: Ya, termasuk hutang. Ya, hutang itu adalah tanggung jawab pewaris. Tanggung jawabnya yang meninggal dunia, tapi kewajibannya harus dilaksanakan oleh ahli waris.
0: Semua, Pak.
1: Semua. Jadi termasuk kalau kita bilang harta benda itu sampai pun pakaian. Ikan harta benda ini.
0: Iya.
1: Iya. Sampai pun pakaian. Lah apalagi tabungan, gitu kan? Apalagi tabungan. Nah, terus hutang bagaimana? Hutang itu tidak dikategorikan sebagai harta waris. Hutang bukan sebagai harta waris, tapi kewajiban yang harus ditunaikan sebelum hak waris itu dibagikan.
0: Oh, jadi hutang terlebih dahulu diselesaikan. Ya, begitu, Pak.
1: Hutang terlebih dahulu diselesaikan, baru sisanya penyelesaian tanggungan-tanggungan yang ditinggalkan oleh pewaris tadi menjadi harta waris. Nah, ini yang perlu terkait dengan pertanyaan ini kami sampaikan begini. Apa yang lazim atau apa yang sering terjadi di masyarakat kita tadi di awal saya menyampaikan ya. Kenapa ini menarik? Karena di masyarakat kita itu sering menganggap membicarakan waris itu tabu.
0: Iya, betul ya, sekali.
1: Atau ada jeda waktu tertentu untuk membahas, memusyawarahkan persoalan waris. Nah, ini syariatnya. Ini yang perlu kami sampaikan nih, ya. Jadi untuk persoalan waris itu mutlak bagi kita umat Islam. Mm-mm. Bagi kita umat Islam mutlak itu persoalan waris itu tidak bisa tidak, karena mutlak tidak bisa tidak. Mm-mm. harus dilakukan. Soal teknisnya bagaimana itu nanti.
0: Okay.
1: Tapi hukum dasarnya adalah itu wajib. Sesuatu yang wajib. Mm-mm. Harus. Jadi ini bukan perkara tabu atau tidak tabu. Mm-mm. Jadi kalau ada subjek seseorang meninggal, maka ada kewajiban yang terkait dengan kita yang masih hidup. Mm-mm. Dan terutama itu adalah keluarga, ahli waris dalam tanda kutip dari subjek yang meninggal tadi. Mm-mm. Kita selaku umat Islam punya fardu kifayah. Apa itu? Mm-mm. Punya fardu kifayah untuk kewajiban untuk merawat jenazah subjek yang meninggal tadi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu kan mensucikan, yeah, mengkafani, mensolatkan, sampai kepada memakamkan. Itu ketentuan syariat, fardu itu. Fardunya fardu kifayah secara kolektif. Nah, kemudian fardu yang berikutnya apa? Ini lebih sempit lagi. Kewajiban jikalau subjek yang meninggal ini punya keluarga.
0: Okay.
1: Yang ditinggalkan, maka statusnya dia adalah sebagai ahli waris. Yang harus segera. Ini kata-katanya itu segera. Apa? Hutang. Bahkan sebelum itu dimakamkan, sebelum
0: hutangnya ya, harus
1: hutangnya
0: diselesaikan. Oke. Okay.
1: Ya, hutangnya diselesaikan. Maka memang lebih baik itu kita memang keluarga kita itu tahu kita
0: hutangnya apa saja, begitu nggih, ya, Pak nggih.
1: Jadi maka itu kewajiban pertama, dan itu hal penting bagi subjek yang meninggal, itu hal penting lagi. Karena jangan sampai itu mati. Kita pindah alam itu kan. Mati itu sebenarnya kita hidup. Hidup pindah alam. Tapi di dalam pindah alam itu membawa beban yang bebannya akan lebih berat daripada ketika beban itu ditanggung di
0: dunia.
1: Maka yang pertama, kalau ahli waris keluarga itu kasihan kepada keluarganya, selesaikan dulu hutangnya.
0: Begitu.
1: Nah, kemudian kalau selesai hutang, prosesi fardu kifayah untuk merawat jenazah tadi laksanakan.
0: Oke. Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Yang kedua, kewajiban yang kedua, jangan ditunda-tunda.
0: Oke.
1: Okay. Apa? Waris. Karena apa? Jenazah mayit sudah di alam kubur itu. Harta yang ditinggalkannya itu belum dibagi waris. Ini kewajiban tadi ya.
0: Yeah.
1: Belum dibagi waris. Itu jenazah atau seseorang yang ada di alam kubur itu berarti ada sesuatu yang terkait dengan dirinya yang itu belum diselesaikan oleh pihak keluarga. Beban lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ini beban lagi. Maka membicarakan waris atau menyelesaikan waris itu bukan tabu. Tapi itu kewajiban agama.
0: Okay.
1: Secara moral, secara etika kita kepada orang yang kita cintai yang meninggal itu berarti kita memberikan kelapangan di sana.
0: Oke, okay, baik Pak Yai. Ini berkaitan dengan prosedur ya. Kita ke Pak Wawan. Untuk alur dan prosedurnya ini Pak, setelah mungkin sudah dibagikan begitu ya. Tapi misalnya dengan posisi misal nih Pak Wawan, posisi yang masih hidup, wakifnya ini masih yang pewarisnya ini masih hidup, kemudian yang sudah meninggal boleh diberitahu Pak untuk kami ini misalnya dokumen apa saja atau alur dan prosedurnya, balik nama sertifikat tanah dan lain sebagainya, bisa dijelaskan Pak?
3: Ini untuk yang waris ya?
0: Waris dulu aja.
3: Oh, waris dulu ya. Okay. Kalau tadi saya sedikit menambahkan, kalau Pak Yai bilang tabu,
0: okay,
3: tapi jargonnya tabu tapi fardu. Bukan tabu tapi fardu.
1: Ya, fardu.
3: Nah, ya, itu bisa jadi jargon
1: itu ya.
3: Nah, khusus yang untuk balik nama waris ya.
0: Ya.
3: Kalau balik nama waris yang jelas yang pertama dilakukan, sekarang wajib pewaris itu dinyatakan meninggal dengan akta kematian.
0: Iya.
3: Harus wajib akta kematian, kecuali meninggalnya pewaris itu sebelum undang-undang yang KTP elektronik. Itu bisa dengan surat kematian dan lain sebagainya, yang dengan keterangan lurah ataupun dengan dari rumah sakit. Namun khusus yang sudah memiliki yang KTP, yang meninggalnya setelah undang-undang IKTP itu wajib dengan akta kematian. Mm. Jadi yang pertama urus akta kematian dulu. Mm. Yang kedua, setelah akta kematian dibuat itu tentunya membuat surat bukti ahli waris. Apa sih yang membuktikan bahwa dia itu ahli waris?
0: Oke. Okay. Kan itu pakai apa?
3: Itu surat bukti waris itu nanti ada macam-macam.
0: Oh, iya.
3: Ada yang pertama surat keterangan, surat pernyataan ahli waris, kayak semua ahli waris itu nanti menyatakan diri bahwa mereka itu ahli waris.
0: Iya, tanda tangan gitu ya.
3: Ya, disaksikan dua orang saksi. Gitu, bisa RT RW biasanya ya. Itu di tempat pewaris meninggal. Maksudnya domisilinya itu dulu sebelum meninggal di mana KTP-nya, misalkan meninggalnya dulu lama, terus sudah pindah KTP di mana gitu. Nah itu sesuai tempat tinggal terakhirnya diketahui oleh lurah setempat dan camat. Itu untuk surat pernyataan ahli waris. Bisa juga memakai dengan akta hak mewaris. Akta hak mewaris itu wajib dilakukan di depan notaris. Nah biasanya kalau akta hak mewaris itu di saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa. Nah, kalau untuk yang keturunan Timur asing lainnya yang di Arab atau apa itu, itu biasanya memakai nanti ada namanya surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan. Balai Peninggalan Harta ya, Balai Peninggalan Harta, nanti ada surat keterangan itu. Nah, atau bisa juga bukti ahli waris itu dari putusan pengadilan. Misalkan sengketa dan lain-lain, akhirnya sudah diputus saja lewat pengadilan atau lewat penetapan pengadilan. Nah, penetapan pengadilan itu bisa dua. Penetapan pengadilan kalau muslim itu dari PA, pengadilan agama. Kalau non-muslim dari pengadilan negeri.
0: Okay.
3: Atau bisa juga dari wasiat.
0: Surat wasiat itu ya.
3: Yang dibuat di depan notaris.
0: Okay.
3: Itu untuk bukti. Jadi tadi yang pertama akta, terus bukti ahli warisnya. Setelah itu, setelah semua diketahui siapa saja ahli waris yang berhak di situ, ada namanya surat pernyataan pembagian warisan.
0: Oke.
3: Case-nya akan banyak. Namun kita ambil contoh, misalkan tanah itu akan diserahkan ke satu orang, misalkan ya. Berarti nanti semua ahli waris bertanda tangan di surat pernyataan bahwa mereka mengikhlaskan atau memberikan hak warisnya kepada salah satu orang, yaitu siapa disebut. Jadi semua ahli waris tanda tangan, terus nanti diketahui dua orang saksi itu yang untuk pembagian warisnya. Atau bisa juga pembagian waris ini, misalkan biar tidak ada kemudian hari permasalahan, mau lewat akta notaris juga bisa, tapi tidak wajib. Bisa dengan akta pernyataan di bawah tangan yang diketahui dua orang saksi. Lalu setelah sudah diurus pembagian warisnya, misalkan tadi ini khusus case-nya kalau dibagi ke satu orang ya.
0: Yeah, nah, kalau ke
3: satu orang dulu misalkan, nanti karena akan banyak kompleks permasalahan untuk tanah itu. Tapi kita spesifikasikan untuk dibagi ke salah satu orang, misalkan ke adiknya atau ke kakaknya gitu. Nah, nanti setelah itu ngurus ada namanya surat keterangan bebas PPH. Surat keterangan bebas PPH itu diurus di kantor pajak Pratama di Sorong, Sorong mana? Magelang.
0: Nah,
3: ya ini saya masih ke bawah kantor yang
0: Sorong,
3: dulu.
0: Pak.
3: Masih ke bawah kantor yang dulu. Saya dari Papua 16 tahun, jadi masih ke bawahnya ke situ.
0: Oh iya.
3: Di kantor pajak Pratama Magelang, diurus SKB. Syaratnya itu mudah.
0: Surat keterangan bebas ya.
3: Nah, itu juga layanannya tidak berbayar.
0: Ya, gratis itu, ya Pak ya.
3: Gratis. Kemarin sudah berapa kali kami
0: tegaskan
3: diskusi dengan KPP Pratama, mudah dan gratis di situ. Lalu setelah itu ada urus namanya BPHTB. Mohon maaf, BPHTB itu bukan biaya di kantor, namun dia merupakan gampangnya pajak perolehan. Berarti biaya perolehan hak tanah dan bangunan yang diurus di BPKAD Kota Magelang. Di situ nanti mengurus BPHTB waris, nanti ada pengurangannya. Kalau khusus waris, dari nilai NJOP tanahnya, misalkan 500 juta, dikurangi 300 juta, sisanya itu dikalikan 5%. Namun untuk lebih jelasnya nanti silahkan ke BPKAD ya, karena berwenang BPKAD, gambarnya seperti tadi. Nah, dari 5% tadi, masih sebenarnya masyarakat masih boleh meminta keringanan. Nah, keringanan itu ada golongan-golongan tertentu yang boleh diberikan keringanan. Itu yang tahu nanti ranahnya, kewenangannya di BPKAD. Silahkan ke BPKAD, apakah bisa mendapatkan keringanan atau enggak, nanti dari sana yang memberikan. Nah, setelah lengkap akta kematian, surat bukti ahli waris, surat pernyataan pembagian waris, SKB PPH, terus PPHTP waris, barulah di kantor didaftarkan. Pertama itu validasi, kalau misalkan tanahnya itu belum, sertifikatnya masih analog, masih yang berupa buku. Nanti validasi sertifikat. Setelah validasi sertifikat, nanti ada namanya informasi zona nilai tanah. Validasi sertifikat biayanya Rp0. Untuk informasi zona nilai tanah nilainya Rp50.000 setiap bidang tanah ya, setiap sertifikat. Setelah itu baru terakhir didaftarkan waris. Daftar waris, jadi yang tadi yang saya sampaikan semua tadi syarat-syaratnya di daftar waris. Nah, untuk biaya waris itu biayanya 1/1000 dikalikan nilai zona nilai tanahnya. Ya anggap saja zona nilai tanah dengan NJOP itu hampir sama ya. Mungkin kurang lebih 10% di atas NJOP, atau bisa jadi sama. Nah, nanti nilainya 1/1000 kali zona nilai tanah ditambah 50.000. Jadi biayanya misalkan 500 juta tanahnya, berarti 1/1000 dari 500 juta itu 500.000 ditambah 50.000 untuk biaya cetak. Jadi sekitar 550. Ditambah
0: cetak
3: jadi 50, jadi 600 semuanya.
0: 600.
3: Untuk biaya yang dikeluarkan di BPN. Biaya resminya segitu dan tidak ada biaya lain di luar itu. Hanya itu saja.
0: Karena yang lainnya sudah ini ya untuk administrasi.
3: BPTP tadi yang
0: semuanya gratis tadi.
3: Ya. Kalau BPTP silakan nanti minta di BPKD. Kalau nilainya di bawah 300 juta sepengetahuan saya itu tidak ada, tidak terkena BPTP, jadi nilainya hanya bayar di kantor saja yang 1/1000 tadi.
0: Oke, ini yang biasanya menjadi permasalahan di masyarakat, ya Pak Kiai dan juga Pak Wawan. Kadang masyarakat itu apa ya istilahnya tabu untuk bayangan, membahas, terus juga mau mengurus juga maaf males
3: ragu.
0: Begitu
3: ragu,
0: agak gimana karena nggak. Ini dia karena kita nggak tahu mau bertanya kepada siapa karena kurangnya informasi itu ya Pak Wawan. Jadi ternyata yang dikeluarkan nggak sampai berjuta-juta atau berpuluh-puluh juta ya Pak Wawan.
3: Di kantor pertanahan ya di luar BPHTB tadi.
0: Di luar BPHTB ini nanti diurusnya ke BPKAD Kota Magelang. Oke.
1: Saya tambahkan Mbak Sasa dari Pak Wawan tadi terkait karena ini menyangkut biaya ya biaya baik itu wakaf, kemudian konsultasi waris misalnya. Jadi untuk kantor Kementerian Agama dimanapun, status kantor Kementerian Agama, apakah itu tingkat kabupaten kota, apakah itu tingkat kantor wilayah provinsi, itu semua layanan kantor Kementerian Agama yang ada dari seluruh bidang ataupun sektor itu Rp0. Apakah itu tingkat kantor wilayah provinsi, itu semua layanan kantor Kementerian Agama yang ada dari seluruh

0: jam betul. Kerja.
1: Betul sekali.
0: Itu ya, hanya itu aja.
1: Karena nikah di dalam gratis.
0: Iya, 0 rupiah.
1: Saya juga pilihnya gratis. Yang gratisan sih, Pak.
0: Jadi mau tadi mau penelitian tanah objek wakaf itu. Yeah.
1: Itu gratis ya, Pak.
0: Gratis mau apa misalnya butuh waktu
2: mediasi.
0: Mediasi
1: iya benar sekali.
0: Kita diundang ke rumah. Gratis.
1: Gratis. Oke. Waktu jam kerja, Pak?
0: Jam kerja.
1: Enggak apa-apa ya, Pak.
0: Enggak apa-apa.
1: Oke. Yeah. Ini menarik sekali karena ada banyak pertanyaan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita beristirahat dulu ya. Terima kasih Pak Wawan dan juga Pak Yai. Kita nanti akan bersama lagi ya sahabat pendengar, kita masih punya waktu tetap bersama di Dialog Interaktif.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi.

demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Baik, Sobat Ngir masih bersama ya di Dialog Interaktif. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Kiai Abdul Rashid dan juga Pak Wawan dari Kantor Pertanahan Kota Magelang. Dan ini sudah ada yang bertanya nih, Pak Kiai mau bertanya ini dari Bu Tuti ya di Mbayeman. Pak Kiai, apakah anak pungut bisa dapat warisan? Aduh, ini bahasanya anak pungut ya. Monggo Pak Kiai, boleh langsung dijawab.
1: Baik, untuk status anak ini memang yang terkait dengan waris ya, yang terkait dengan waris itu nasab ya, nasab ya. Berarti keturunan biologis, punya garis darah. Nah, kalau anak pungut atau istilahnya kita anak angkat yang lazim biasa kita pakai istilah itu, anak angkat ini secara waris, hukum Islam waris, anak angkat itu tidak termasuk mendapatkan harta waris. Itu secara hukum Islam. Nah, namun di hukum perdata kita itu diatur di mana jikalau anak angkat ini adopsi ya, itu punya kekuatan hukum sebagai diangkat sebagai anak, tentu ini memiliki hak secara perdata. Yaitu kalau itu bicaranya hak waris, maka syaratnya anak angkat tadi itu harus Islam.
0: Oke.
1: Untuk misalnya ingin mengajukan dapat bagian. Saya tidak mengatakan dapat warisan ya.
0: Dapat
1: bagian dari harta tinggalan itu ya, bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nah, prosesnya pengadilan agama seperti apa itu nanti itu wilayah kewenangan dari pengadilan agama. Keputusan hakim tentu itu yang nanti akan menjadi pegangan. Nah, jikalau itu akan mengajukan hak gugatan itu secara perdata, maka kepada pengadilan negeri meskipun dia Islam, karena apa yang akan diajukan adalah hak perdata. Karena antara perdata dengan waris ini sudah sesuatu mekanisme hukum yang berbeda.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Yaya. Ini ternyata banyak sekali yang bertanya ini. Oke, ada dari YouTube Radio Magelang FM nih, dari Titi Sayakti. Kalau pewakaf sudah meninggal, baru lisan dan ahli waris tidak mau repot atau pasif, bagaimana Pak? Mohon petunjuk. Mungkin boleh singkat saja.
1: Gimana?
0: Jadi ini, kalau pewakaf sudah meninggal, terus baru lisan dan ahli waris tidak mau repot atau pasif, bagaimana? Mohon petunjuknya Pak.
1: Nadirnya ini yang harus aktif.
0: Oke.
1: Karena tadi kan kita baru bicara wakif, mauquf, kita belum bicara nadir. Nadir itu adalah pihak yang
0: pengelola wakafnya ini.
1: Menerima wakaf dan bertanggung jawab atas kelestarian dan pengelolaan harta wakaf.
0: Oke.
1: Ya, baik. Jadi maka menjadi nadir ini sebenarnya harus memiliki kriteria yang itu nanti tentu akan dilihat oleh KUA ya. Kemampuan ya, selain karena ini harta wakaf itu adalah filantropi Islam ya, maka nadir harus Islam. Harus Muslim juga. Bagaimana karena ini memang aset filantropi Islam. Ini bagian dari hukum agama, bagaimana agama Islam itu bisa menjalankan fungsi kemaslahatan umatnya. Salah satu jalannya adalah melalui proses wakaf. Nah, nadirnya perorangan ataupun badan hukum ini harus Islam. Perorangan maka individu-individu dari perorangan itu juga harus Islam. Kalau itu badan hukum, maka badan hukumnya juga harus badan hukum Islam. Nah, selain syarat itu adalah syarat kemampuan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan itu, jangan sampai kita sanggup tapi tidak ada kerja, tidak ada realisasi, atau aset wakafnya terbengkelai. Nah, ini terbengkelai. Jadi ya, kita ya. Tidak hanya bicara ketika aset wakaf itu terbengkelai, tidak hanya bicara haknya wakif yang yang setelah sudah mengamanatkan itu berkurang pahalanya, umpama seperti itu, karena semakin banyak manfaatnya kan pahalanya semakin bertambah
0: kan, iya, Pak.
1: Ya meskipun aset pokoknya tidak berkurang, tapi kan kalau itu segera dimanfaatkan kan manfaatnya bertambah, setiap hari bertambah, ya tambah pula pundi-pundi pahala di alam kubur ataupun di alam akhirat kelak. Itu yang pertama yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, bahwa nadir itu ya harus tanggung jawab untuk senantiasa memberikan laporan. Ya terutama laporan kepada siapa? Laporan kepada publik. Karena wakaf itu aset publik. Maka sebagai pengelola juga harus punya kewajiban untuk melaporkan tanggung jawab kepengelolaan itu secara publik. Nah, tentu secara publik bisa kita maknai publik itu tentu masyarakat di lingkungan sekitar, itu lingkungan sekitar itu dari sisi sosialnya. Kemudian dari sisi administrasi pemerintahannya, ya kita perlu dong melaporkan tuh kepada pemerintah. Deh, coba ini kita bayangkan misalnya, kalau aset wakaf itu atau aset yang terkait dengan umat, tidak hanya wakaf ya. Karena infak pun gitu, itu perlu laporan publik. Harus ada laporan publik. Laporan publik. Maka betul itu BKM-BKM kita, Badan Kesejahteraan Masjid kita, takmir-takmir masjid kita, setiap Jumat itu sebelum khotib naik itu kan
0: melaporkan
1: dulu itu kasaldo berapa ya. Itu contoh bentuk pelaporan publik. Tapi tidak cukup itu. Tidak cukup itu. Apabila itu aset wakaf, harus ada laporan kepada Badan Wakaf Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Yaya. Ini berkaitan dengan administrasi lagi nih. Ada yang bertanya ini dari YouTube ya, dari anak Tuhan ini. Bagaimana kalau objek waris ini berupa tanah, ternyata belum ada sertifikat? Terus gimana caranya buat sertifikat tanah tanpa harus ada letter C? Karena katanya ini letter C sekarang sudah jadi dokumen yang dikecualikan. Boleh Pak Wawan untuk dijelaskan?
2: Ya, kalau yang terkait waris, tapi tanah objek warisnya itu belum bersertifikat, itu kan tadi yang tanyakan. Itu nanti harus ada penelitian data yang tadi, kalau wakaf itu ada penelitian data dari pejabat tata ruang wakaf. Kalau terkait dengan sertifikat itu pasti tentunya kami ada namanya panitia pembersihan tanah. Nah, sebenarnya aturan yang letter C itu dikecualikan, menjadi informasi yang dikecualikan itu hanya berlaku untuk yang tidak memiliki hubungan hukum. Ketika dia memiliki hubungan hukum, selayaknya letter C, informasi C itu bisa didapatkan ke PPID di Kota Magelang. Ya, nanti dari PPID Kota Magelang akan mentelaah apakah ada hubungan hukum antara tanah tersebut dengan si ahli waris. Yang jadi permasalahan kadang si ahli waris itu tidak tahu nama di letter C-nya itu sebenarnya siapa. Bisa jadi mbahnya dulu ya. Karena itu lagi, ketika harta tidak ditindaklanjuti, harta waris tidak dilanjuti dengan atas pertanahan, akhirnya hubungan hukum tadi itu menjadi kabur,
0: terputus. Nah, begitu ya.
2: Sehingga untuk dari kami, karena semua rata-rata di Kota Magelang ini sudah tercatat C, dilakukan dulu upaya penelusuran C di melalui PPID. Tentunya nanti PPID akan melihat hubungan hukumnya apa, terus mungkin riwayat tanahnya itu misalkan riwayat keluarganya, silsilah dapat dari mbah siapa dilampirkan KTP atau KK atau identitas lainnya, termasuk juga kemungkinan jual belinya. Bisa jadi dia jual beli dari siapa dan siapa. Nah, itu nanti untuk bisa ngeling dengan C desa itu dengan nama tadi, atau bisa jadi dengan data sekitarnya, Pak. Ya, jadi kayak mungkin sertifikat di sebelah-sebelahnya atau letter C di sebelah-sebelahnya. itu bisa untuk menjadi bukti-bukti petunjuk yang bisa untuk menguatkan nanti sertifikasinya. Gitu. Jadi awalnya harus dari C dulu. Setelah itu dilakukan nanti data-data tersebut dibawa ke kantor pertanahan. Apabila terdapat misalkan sampai dengan sudah dilalui langkah-langkah tadi, ada dari PPID dan lain-lain, terus desa penelusuran sudah dilakukan, belum dapat, silakan kantor pertanahan untuk konsultasi lebih lanjut. Karena itu nanti kami harus melihat case by case-nya. Kita tidak bisa melihat, oh semua sama rata, tidak bisa. Ada case tertentu yang kita bisa lihat, oh ternyata kami bisa bantu dari data, oh silakan cek sertifikat sekitar ini, ya itu yang bisa nanti membantu. Pada intinya seperti itu, ketika sudah terdapat riwayat tanahnya, ada bukti kemilikan hak tadi yang Pak Yai sampaikan, hak milik tadi, kemilikan hak milik. Hak milik dalam arti bukan harus sertifikat hak milik ya, hak milik perorangannya itu sudah dibuktikan, riwayat tanahnya, ahli warisnya, siapa-siapa sudah diketahui, pembagian warisnya dilakukan, nanti daftar ke kantor untuk penerbitan sertifikat pertama kali, sekaligus nanti urus warisnya, sehingga nanti sertifikat itu langsung ke siapa yang mau diwariskan ke siapa.
0: Sudah atau balik nama begitu ya?
2: Ya, kalau memang nanti ada pembagian waris di situ, berarti nanti sekalian dibagi-bagi. Misalkan ahli warisnya ada 10, ya nanti sertifikatnya sudah diajukan pemecahan 10. Jadi nanti sertifikatnya gitu ya, terbit, sudah masing-masing namanya, terus sertifikatnya itu, sehingga tidak perlu lagi ada namanya sertifikat utuh, nanti pecah lagi nggak perlu. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan ke kantor, karena itu nanti case by case ya. Monggo melalui loket informasi pertanahan kami siap melayani dari jam layanan jam 8 sampai jam 3, silahkan ke kantor dari jam Senin sampai Jumat kecuali hari libur, nggih.
0: Ini case by case-nya sangat banyak nih sebenarnya ini, tapi waktu kita tinggal 15 menit ya. Dan satu ini mungkin bisa dijawab singkat nih ya, Bapak, Pak.
1: Iya, Mbak.
0: Yai, ini dari Mas Bayu di Gedung Sari. Assalamualaikum, Pak, mau bertanya. Kakek saya ini punya beberapa tanah dan ternyata sudah disertifikat semua atas nama adik ayah saya, tanpa sepengetahuan ayah saya, padahal posisinya saat itu masih hidup semua. Saat ini 2026 posisi semuanya sudah meninggal dunia, sudah mau diurus dulu lebih dari 10 tahun yang lalu ketika semuanya masih ada. Tapi ayah saya tuh akhirnya lelah meminta kami untuk mengikhlaskan. Di tahun 2021 akhirnya ayah saya gak ada. Kami sudah tidak mengulik lagi, tapi sebelum meninggal adik ayah saya itu ngoyak untuk dipecah sertifikat, untuk diurus. Tapi setelahnya qodarullah belum sempat mengurus, beliaunya meninggal. Sebagai ahli waris, apa ya yang harus kami lakukan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak adik ayah saya? Apakah Kemenak bisa mendampingi?
1: Baik, itu permasalahan bisa dicarikan solusinya. Itu tidak masalah berat. Apalagi ketika pihak dari keluarga saudara Mas Bayu dan juga pihak keluarga dari adik ya, berarti bule ya, putra putrinya bule ya, ini menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Itu dengan cepat akan selesai dan kami siap Kementerian Agama untuk mendampingi, untuk memediasi, mendampingi bagaimana proses untuk pembagian harta tinggalan dari kakek ini secara adil. Ya, tidak sampai ke pengadilan agama juga bisa.
0: Ya, jadi cukup di bersama dengan Kemenak saja ya, sudah.
1: Bisa dimediasi, bisa dikonsultasi, bisa dimediasi. Nanti untuk penurusan dari legalitas dari itu, ya legalitas itu kalau sudah ada kesepakatan dari keluarga, sudah ada musyawarah, itu kesepakatan atau hasil musyawarah itu dituangkan dalam akta notaris, agar tidak ada gugatan hukum di kemudian hari. Nah, dari akta notaris ini bisa nanti menjadi alas untuk pengurusan ke BPN.
0: BPN, ya. Gitu ya. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Yai. Ini satu pertanyaan ini buat Pak Wawan. Siap. Dari Ian Ardi, mohon petunjuk untuk alur pendaftaran SHM dari letter C hasil jual beli dan berapa biayanya?
2: Nggih, kalau terkait letter C dari jual beli, ini kita juga memang tidak instansi satu-satunya yang berwenang di situ. Karena di situ ada namanya BPATB. Nah, BPATB ini yang nanti dikonsultasikan dulu ke BPKAD Kota Magelang seperti apa, karena ini yang saya tangkap dari C di belum sertifikat, belum kan sertifikat. Dijual ke pihak lain.
0: Pihak lain.
2: Nah, itu silahkan ke BPKAD dulu, apakah bisa BPATB-nya itu nanti BPATB dari penjualan tadi itu didaftarkan langsung BPATB ke yang pembeli. Ketika itu bisa dilakukan, nanti dari BPN kami mengikuti. Pada intinya ketika selesai BPATB di BPKAD sudah ada validasi, ada verifikasi, dan nanti ada dibayarkan, nanti dari pemohon silahkan ke kantor untuk mengajukan permohonan pengukuran dulu. Jadi pengukuran pertama kali diajukan, terus nanti setelah diajukan pengukuran hasilnya peta bidang tanah. Nah, dari hasil peta bidang tanah itu didaftarkan di kami untuk pendaftaran pertama kali. Karena itu dari C, maka prosedurnya nanti sertifikat konversi dari hak lama. Ya, jadi nanti didaftarkan, setelah didaftar tadi yang PB yang diukur hasil PBT tadi, daftar lagi untuk yang pendaftaran pertama kali, turun panitia ke lapangan, sudah diperiksa, nanti langsung setelah periksa itu nanti kami akan membuat risalah panitia pemeriksaan tanah. Apabila kami terhadap tanah yang diajukan itu sudah cukup bukti, sudah cukup hubungan hukum antara subjek dan objek, nanti dari panitia akan mengusulkan untuk diberikan hak, bisa hak milik, HGB, tergantung dengan yang dimohonkan. Ya, pada intinya nanti juga salah satunya kami lihat dari segi tata ruangnya seperti apa, kita lihat sesuai tidaknya dengan perencana penggunaan tanahnya. Nah, itu alurnya seperti itu. BPKAD dulu, terus lalu setelah dari BPAD, silahkan ke kantor penanaman untuk diajukan pengukuran bidang tanah. Setelah bidang tanahnya selesai diukur, didaftarkan pendaftaran tanah pertama kali. Nah, dan lalu panitia pemeriksaan tanah turun ke lapangan. Panitia pemeriksaan tanah turun ke lapangan, membuat berita acara pemeriksaan lapang, membuat risalah panitia pemeriksaan tanah. Setelah itu baru diajukan penerbitan pemberian haknya. Itu selesai dari sampai dengan situ. Terkait dengan biaya, itu bisa variatif tergantung luasan. Namun kalau masyarakat mau tahu, silakan download aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Oke.
2: Ya, aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Oke.
2: Ya, jadi yang tapi sentuhnya lewat HP saja, nggak perlu tanahnya diosok-osok, nggak perlu.
0: Oh, iya.
2: Jadi Sentuh Tanahku lewat HP, Pak Yai. Okay? Jadi Sentuh Tanah lewat HP. Nanti silakan.
0: Di Play Store juga ada.
2: Ada di iOS, di Play Store ada. Di apa? Silakan di download. Nanti didaftarkan pendaftarannya dengan NIK. Ya, NIK masing-masing. Jadi satu NIK satu user. Silakan didaftar. Nanti ada approval-nya pihak ketiga, bukan dari kami. Karena itu terkait dengan sign data, jadi itu harus ada BSSN nanti yang masuk. Nah, setelah didaftarkan terdaftar, silakan nanti di situ bisa kok sahabat pendengar bisa lihat berapa sih biayanya kalau mau pengukuran tanah, ada simulasi biayanya. Insya Allah itu akan mendekati, walaupun tidak 100%, karena mungkin ada beberapa aturan yang baru yang belum di itu, tapi setidaknya mendekati biaya di situ. Silakan nanti bisa dibuka di situ, termasuk nanti ketika sertifikat sudah terbit, masyarakat bisa lihat hasil sertifikat elektroniknya di Sentuh Tanahku
0: di situ,
2: tadi.
0: Ya.
2: Ada namanya sertifikatku. Nah, ada berapa ini sertifikat saya di situ? Jangan sampai juga ketika nanti kok belum ada sertifikat saya terdaftar di situ. Oh, berarti sertifikat Anda belum bukan tidak ada, hanya masih sifatnya analog.
0: Belum
2: yang perlu
0: jadi
2: validasi
0: yang
2: data di kami, silakan dibawa ke kantor.
0: Belum digital ya.
2: Ya, belum digital gitu. Jadi terkait biaya silahkan Sentuh Tanahku, atau kalau memang mau lebih puas lagi langsung ke kantor pertanahan kami siap. Ada namanya layanan prioritas yang bersangkutan, dalam artian masyarakat sendiri yang mengurus tanpa kuasa. Itu kami ada layanan prioritas, dari mulai konsultasi, pengisian formulir, sampai dengan pendaftaran dan lain-lain. Kami ada layanan prioritas untuk yang bersangkutan. Biayanya sesuai dengan yang di PNBP, nanti bayar pun tidak tunai, cashless lewat kode billing. Itu dibayarkan nanti setelah apapun itu, pokoknya itu yang GPS silahkan, jangan ragu-ragu, ya toh, jangan jangan awal jangan berpikiran ruwet-ruwet dulu.
0: Ruwet-ruwet dulu.
2: Pasti maunya mudah-mudah-mudah-mudah, insya Allah pasti dimudahkan.
1: Okay.
2: Dan biayanya nggak mahal.
0: Oke.
2: Okay, sesuai dengan PNBP.
0: Baik, luar biasa sekali pembahasan kita ya selama 90 menit ini. Sepertinya kurang waktunya kalau hanya 90 menit ya, yeah, kita bicara tentang wakaf dan juga yeah waris ini ya. Ini adalah hal yang sangat urgent, yang sangat krusial ya untuk kita bahas. Tapi waktu kita tidak banyak, hanya 90 menit ya Pak Kiai dan juga Pak Wawan. Terima kasih untuk waktunya, kemudian juga pencerahannya untuk kita semua. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan sebelum kita tutup, monggo pesan singkat untuk masyarakat, utamanya buat orang tua selaku pemilik tanah ya. Monggo silakan untuk Pak Yai dulu secara singkat pesannya.
1: Baik, kepada para keluarga muslim dan muslimah dimanapun berada, untuk keutamaan nilai dari harta kita, salah satu cara syariat yang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah wakaf menjadi gaya hidup kita juga. Jadi kita hidup sekali kalau kita tidak meninggal kalau kita hidup sekali kalau kita tidak berwakaf, ini rugi hidup kita. Jadi wakaf menjadi gaya hidup muslim dan muslimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait untuk harta waris ini memang bisa diajarkan, diliterasikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Penting untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang terkait dengan harta warisan, terutama bagaimana prosesi untuk penyelesaian hutang, terus kemudian bagaimana untuk prosesi pembagian warisan seandainya nanti itu kapan saja. Salah satu, tidak harus orang tua loh mbak, dua orang tua, ayah ibu meninggal dulu semua baru harta bagi anak-anak, enggak ya. Jadi setiap orang yang meninggal dunia maka terikat dengan itu adalah hukum waris kalau ada harta yang ditinggalkan. Misalnya suami meninggal, maka ahli warisnya adalah istri dan anak-anak jika punya anak-anak. Itu harus segera diselesaikan. Makanya antisipasi itu, bila literasi edukasi ini kita sampaikan kepada keluarga sejak dini, ini akan menutup potensi konflik. Ya. Atau paling tidak dengan literasi yang ada, kita bisa menyelesaikan persoalan waris itu secara dewasa, okay, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Itu yang penting.
0: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Abdul Rasyid. Monggo Pak Wawan untuk disampaikan pada masyarakat.
2: Dari kami tadi ngambil jargon Pak Yai tadi, urus waris dan wakaf itu bukan tabu.
1: Ya.
2: Tapi fardu.
1: Fardu.
2: Ya. Jadi silakan masyarakat urus semuanya. Sekarang sudah serba teknologi sudah banyak. Betul. Manfaatkan AI. Kalau memang apa namanya ragu-ragu awal, AI dulu, tanya AI, coba di AI dulu. Tapi semua di AI itu belum tentu benar. Silakan nanti dari AI itu akan ada petunjuk ke kantor pertanahan untuk lebih jelas dan Kemenag. Pada intinya di kantor pertanahan Kota Magelang, jangan ragu, biayanya kami sudah sesuai dengan PNBP dan siap kami melayani masyarakat konsultasi apapun bentuknya. Yang penting semua, kalau dalam masalah itu sisakan ruang kasih di hati kita,
1: ya
2: pasti semua masalah akan bisa diselesaikan.
1: Betul.
2: Jangan ada keraguan, insya Allah optimis bisa, biar auranya aura bisa, aura muda. Kalau bahasa sekarang tuh saya menyerap cahayanya Pak Yai ini, nah, senter kecil menyerap cahaya besar, jadi bisa mudah. Seperti
0: okay
2: itu.
0: Yeah. Terima kasih Pak Kiai Abdul Rasyid dan sama-sama juga Pak Wawan ya. Siap. Untuk waktunya yang sungguh luar biasa ini. Dan juga sahabat pendengar, terima kasih yang sudah beratensi ya. Mohon maaf belum bisa kami sampaikan satu persatu untuk pertanyaan. Semoga dengan seluruh bahasan kita di hari ini, diskusi kita hari ini bisa menjawab ya. Baik, saudara pendengar, pahami ketentuan syariat Islam utamanya untuk pembagian waris maupun ikrar wakaf, dan jangan berhenti saja di sah secara agama, tapi juga lengkapi secara administrasi begitu ya. Dan untuk warga Kota Magelang, kami juga himbau yang ingin berkonsultasi, terbuka ya semuanya layanannya, baik di kantor Kemenak ataupun di KUA dan juga di kantor pertanahan Kota Magelang. Baik, selamat mendengar. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Kami Salsa dan juga segenap kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya Mbak.
3: Yoi Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh Pak.
7: Iya Bu, Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
6: Duh, kasihan anak kita Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
7: Oh iya Bu, dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
6: Duh, program apa itu Pak?
7: Ini loh Bu, program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
8: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
9: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh

pendengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Baik, terima kasih buat sahabat pendengar yang telah membersamai sejak pagi tadi ya. Dan buat sahabat pendengar yang belum bergabung, kita masih punya waktu sekitar 20 menit di Inspirasi Keluarga. Yang ingin request lagu, boleh banget ya. Dan sahabat pendengar, lagu yang akan menemani sahabat pendengar semua di siang hari ini ya, ada Selamanya Cinta dulu dari Yana Julio di menit ke-40 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Baik, sahabat dengar, tidak terasa ya. Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat dengar semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: sajian musik spesial.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, hai, selamat siang. Ketemu lagi bareng Mita di sajian musik spesial lagu kenangan sampai jam 1 nanti ya. Oke deh, untuk yang pengen bernostalgia, jangan jauh-jauh dari Radio Magelang FM dong. Siang ini kita akan menikmati lagu-lagu nostalgia yang membuka memori kita di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Baik, sebagai lagu pertama, Mita akan hadirkan lagu yang begitu mengharu biru akan arti seorang ayah. Lagu milik Ebit GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Lagu ini dirilis pada tahun 1980 dalam album Kamelia 4. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan seorang anak kepada ayahnya serta betapa besar pengorbanan orang tua, khususnya ayah, dalam menghidupi keluarga. Ini dia, Ebit GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah.

Sahabat, setiap hari adalah hari yang baru, jadi tidak ada kata terlambat untuk selalu memperbaiki diri dalam hal apapun. Oke, sajian musik spesial lagu kenangan masih bersama Mita sampai jam 1 di 103,5 Magelang FM. Baik, lagu selanjutnya masih dari Ebith G. Ade. Mita pilihin lagu yang banyak juga sering di request ya, Elegi Esok Pagi. Lagu Elegi Esok Pagi dirilis pada tahun 1980 oleh musisi legendaris Ebith G. Ade dalam album Camelia 3. Asal tahu juga, lagu ini menceritakan tentang perenungan hidup, rasa kehilangan, dan juga harapan untuk menghadapi hari esok yang baru. Ini dia Ebith G. Ade dengan Elegi Esok Pagi.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik spesial lagu-lagu kenangan masih terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 1 nanti bersama saya Mita. Sahabat, kalau dengerin lagu-lagu Krisa, rasanya tuh gimana ya? Bening suaranya itu bikin adem gitu. Iya gak sih? Oke, kali ini Mita akan ajak Anda untuk nikmati lagu milik Krisye yang bertajuk Sabda Alam. Lagu Sabda Alam ini dirilis Krisye pada tahun 1978 sebagai judul lagu dan album yang menceritakan tentang agungnya keindahan alam ciptaan Tuhan serta ajakan bagi manusia untuk senantiasa bersyukur. Lagu Sabda Alam ini diciptakan oleh Junaidi Salat dan album ini juga melibatkan kolaborasi dengan Guru Soekarno Putra. Langsung aja kita dengerin Krisye dengan Sabda Alam.

Terima kasih sahabat pendengar yang masih terus nyatu bersama Mita di sajian musik spesial lagu kenangan sampai jam 1 nanti. Tentu masih dari Radio Magelang FM. Baik, selanjutnya kita akan dengerin lagu Krisa yang berjudul Kidung. Nah, lagu Kidung ini dirilis Krisa pada tahun 1989 dan menceritakan tentang harapan, optimisme, serta rasa syukur bahwa kesedihan tidak akan berlangsung selamanya. Lagu ini diciptakan oleh Chris Manusama pada tahun 1978 untuk ajang Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR Prambors. Sementara daur ulang populer dibawakan oleh Krisa bersama Rafika Duri, Trio Libel pada tahun 1989, kemudian masuk dalam album kolaborasi berjudul Kidung.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
5: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
4: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
5: Job Fair? Ada apa aja di sana?
4: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
3: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

semua usia. Gerak untuk semua usia. Sajian musik spesial

0: sajian musik spesial.
1: Selamat siang yang masih sibuk dengan aktivitas siang hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik begitu ya. Sembari dengerin lagu-lagu nostalgia. Tentu saja di SMS sajian musik spesial bareng saya Mita. Ya, sahabat pendengar, di tahun 1989 ya, ada lagu yang cukup ngehits yang dibawakan oleh Imaniar. Lagunya bertitle Kacau. Lagu Kacau ini dari album solo kedua milik Imaniar yang menceritakan tentang perasaan bingung, gelisah, dan kacau dalam menghadapi masalah percintaan serta dinamika hubungan anak muda saat itu. Yo, langsung aja kita dengerin lagunya Imaniar dengan Kacau.

berharap sekali apapun yang Anda lakukan dan kerjakan tidak akan terjadi kekacauan ya. Baik, berikut ini masih dari Imaniar yang kali ini duet bersama kakaknya Lydia. Lagunya adalah Prahara Cinta. Asal tahu aja, lagu ini juga pernah dibawakan oleh Heidi Yunus. Yap, ini dia Lydia Imaniar dengan Prahara Cinta.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Lagu-lagu kenangan memang tak lekang oleh waktu ya sahabat pendengar ya. Dan memasuki tahun 90-an, ada trio yang sangat populer waktu itu. Ya, ini dia Trio Libels. Lagu yang bakal dibawakan siang hari ini adalah Aku Suka Kamu. Album ini dirilis pada tahun 1990 dan melanjutkan sukses mereka di album Gadisku yang dirilis tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita dengerin Trio Libels dengan

masih terus membersamai sahabat pendengar di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Kenangan. Dan tentu saja sampai tuntas nanti jam 1 siang. Dan selalu bisa didengerin setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai jam 1. Masih dari Trioli Bells, akan kembali kita hadirkan lewat lagu Jerat-Jerat Cinta. Lagu ini menceritakan tentang kisah percintaan serta perasaan seseorang yang merasa terperangkap atau jatuh cinta secara mendalam. Ya, Jerat-Jerat Cinta.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial.
1: Lanjut terus ya sampai tuntas nanti jam 1 di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Kenangan. Oke, kali ini Mita akan ajak sahabat untuk ketemu bareng Tri Utami Sari atau Tri Utami. Nih, si kecil cabai rawit. Yes, Tri Utami. Yes, Tri Utami adalah seorang penyanyi dan penulis lagu ya, dan merupakan vokalis grup musik jazz legendaris Indonesia, Krakatau. Nah, sebelum bergabung dengan Krakatau, ia merupakan mantan vokalis grup musik Kahitna. Dan salah satu lagu solonya ada Sesungguhnya. Kayak apa lagunya? Langsung aja deh kita dengerin Sesungguhnya Tri Utami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
0: Sari berita, Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Para pejabat kemanusiaan PBB menyuarakan peringatan terkait meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah tepi barat. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Rudi Zain. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
4: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
3: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi.

0: langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
1: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
2: Sebagai peserta siapanya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
1: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
3: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas, dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mempercepat penerbitan izin edar bagi produk pangan olahan usaha mikro melalui skema perizinan bertahap. Langkah tersebut diharapkan mempermudah pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyiapkan skema baru untuk mempercepat penerbitan izin edar produk pangan olahan usaha mikro melalui mekanisme perizinan bertahap. Hal ini disampaikan dalam peluncuran program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan yang digelar BPOM bersama Kementerian UMKM di Kompleks BPOM RI, Jakarta, Senin. Upaya ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perizinan sekaligus mendorong lebih banyak usaha mikro naik kelas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, percepatan perizinan perlu diiringi penyederhanaan mekanisme agar lebih mudah diakses pelaku usaha mikro dan kecil. Namun menurutnya, kemudahan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan aturan dan standar yang berlaku.
8: Kita cari sebuah pola tanpa mengesampingkan aturan atau mekanisme kepentingan BPOM, tapi kita juga bisa mungkin membangun sebuah mekanisme atau sistem yang juga bisa mempermudah teman-teman usaha mikro, kecil dan menengah, yang tentunya kita tahu bahwa yang mikro tentunya nggak mungkin secara aturan disamakan dengan yang kecil. Yang kecil juga secara aturan nggak mungkin disamakan dengan yang menengah. Menengah juga mungkin nggak bisa disamakan dengan besar.
7: Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas layanan pendampingan bagi UMK pangan olahan melalui skema perizinan yang lebih adaptif. Ia menyebut, BPOM tengah menyiapkan regulasi baru agar usaha mikro dapat meningkatkan status perizinannya secara bertahap.
9: Kami akan keluarkan peraturan baru supaya yang mikro ini bisa naik pangkat. Cara naik pangkatnya apa? Kalau yang mikro itu di bawah 1 miliar modalnya. Kalau yang kecil kan sudah 2 miliar sampai 5 miliar. Kalau yang menengah 5 sampai 10. Di atas 10 itu sudah besar modalnya. Jadi dengan hitungan begitu, kalau kita bantu dapurnya diperbaiki, kemudian ininya diperbaiki, dia akan bisa mendapatkan nomor izin berupa makanan domestik atau MD.
7: Taruna Ikrar menambahkan skema perizinan tersebut diibaratkan seperti jenjang pendidikan, sehingga pelaku usaha tidak harus langsung memenuhi seluruh persyaratan izin edar tingkat tertinggi, melainkan dapat naik kelas secara bertahap sesuai peningkatan kapasitas usaha. Ia juga menyebut, peningkatan kelas usaha mikro juga berpotensi memperbesar kontribusi ekonomi nasional dari sekitar 6.000 triliun rupiah menjadi hingga 10.000 triliun rupiah setiap tahun, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan asosiasi sopir truk terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wilhelmus Tri Putra dari RRI Pontianak melaporkan.
10: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
11: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual di SPBU, nah ini sudah melanggar aturannya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya, oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir. Nah, pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia sudah mengisi.
10: Morsa menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat, menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
12: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi. Itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
10: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
13: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan selengkapnya.
14: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
15: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega, menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
14: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
15: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
16: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
15: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi Pematang bahkan dilaporkan turun hingga ke angka 0 dan tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
17: 0 lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian itu.
18: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi Pematang bahkan dilaporkan turun hingga 0, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA Pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Malimali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi Pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
17: Ada laporan Pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian itu tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di Pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
18: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tira, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
19: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
18: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi Pematang yang dipadukan dengan intake Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Para pejabat kemanusiaan PBB pada Senin kemarin menyuarakan peringatan terkait meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah tepi barat yang diduduki dalam beberapa hari terakhir. Hal itu dikutip dari Antara pada hari ini dan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, menyampaikan bahwa gelombang baru serangan di tepi barat telah menewaskan sedikitnya 8 warga Palestina, termasuk seorang anak dan 2 warga Israel dalam 4 hari terakhir, serta menyebabkan banyak orang lainnya terluka. Menurut OCHA, rumah, masjid, pepohonan, dan fasilitas pertanian dibakar, dirusak, atau dalam beberapa kasus dihancurkan. Gelombang kekerasan terbaru disebut juga telah memaksa sedikitnya 10 keluarga Palestina mengungsi. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan PSSI atas naturalisasi Michael Becker sehingga mampu mempersembahkan penampilan gemilang bagi skuad Garuda. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
20: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Becker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, menjur. Kata Tardi Was yang mencetak.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan PSSI atas naturalisasi Michel Becker. Pernyataan ini disampaikan Hartman atas penampilan gemilang pemain berusia 19 tahun itu.

0: balik layar.
1: Dan saya harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Presiden Republik Indonesia atas dukungannya untuk mendatangkan Michael Baker. Dukungan yang telah diberikan, kerja keras yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Maksud saya, pemuda ini baru saja menjalani debut impian. Performa tim yang luar biasa dan momen yang sangat spesial untuk seorang pemuda. 3 gol pada debut internasionalnya, momen yang sangat spesial. Saya pikir ada banyak orang di balik layar yang harus kita ucapkan terima kasih karena telah mewujudkan momen ini, termasuk Michael.
0: Michael Baker melalui kesempatan yang sama juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang membantu proses naturalisasinya, sehingga ia bisa bergabung bersama tim dan mendapatkan debut pertama dengan mempersembahkan hat-trick bagi tim Merah Putih.
1: Saya hanya ingin mengulangi apa yang dikatakan coach. Ada banyak orang di balik layar yang membantu saya sampai di sini, dan saya tidak akan berada di sini tanpa mereka. Jadi terima kasih banyak untuk mereka. Dan tentunya ya, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Perasaan yang luar biasa.
0: Kemenangan

puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Nia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
4: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Mulyaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
3: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi pertama, reporter yang akan menyampaikan kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali dengan informasi mengenai TP/PKK Kabupaten Bangli Sabet Juara 3 Lomba Memasak dalam peringatan HKG PKK ke-58 Provinsi Bali tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rekania dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Rekania, informasi Anda.
1: Kita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Ketua TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedanarta, didampingi Sekretaris 1 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, Sekretaris 2 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali tahun 2026 di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Pada acara tersebut, Nyonya Saryasi Sedanarte menerima penghargaan atas prestasi tim memasak yang berhasil meraih juara 3 lomba memasak dengan menu olahan lokal. Peringatan HKG yang ke-54 ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster bersama Ketua TP/PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster. Dalam arahannya, Nyonya Putri Koster menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini yaitu kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Bermakna agar gerakan PKK senantiasa meneguhkan jati diri melalui semangat bergotong royong, dan juga PKK didorong untuk terus mengoptimalkan 10 program pokok PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, serta mensukseskan Asta Cita. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya, reporter Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Selamat bertugas kembali. Reporter sesi pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
2: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Mendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Di antaranya dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Baik mendengar, Persada ID Talks untuk hari ini akan menghadirkan informasi mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
1: Apa kabar Mitra Buana dan seluruh pendengar? Saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini akan mengambil tema mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami yang pertama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
3: Sehat. Selamat siang Mbak Rara.
1: Ya. Luar biasa ya. Hari ini. Terima kasih hadir di studio. Di samping Mas Reza, beliau adalah calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim SH. Apa kabar Mas Lukman?
4: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa, terima kasih juga hadirin di studio ya. Mas Reza dan juga Mas Lukman, bullying ini lagi marak-maraknya begitu ya, apalagi untuk anak-anak di sekolah juga. Sebenarnya yang dimaksud dengan bullying itu yang seperti apa?
3: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam orang tuh mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini. Ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada. Dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying tuh fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut, gitu Mbak.
5: Nah itu dia, jadi bullying adalah perilaku agresif yang berulang gitu ya, dengan tujuannya itu untuk menyakiti, kemudian merendahkan ataupun mendominasi orang lain secara emosional, fisik maupun mental. Nah sering dilakukan gitu ya. Kalau jenisnya ini seperti apa?
6: Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying.
5: Wah iya, iya. Ini agak-agak susah ya kalau di dunia ini, digital begitu ya, karena gimana pun juga yang namanya netizen selalu maha benar dengan komen-komen.
6: Tagline-nya seperti
5: tapi
6: itu.
5: Ini bisa dikasuskan juga bisa. Kalau ada yang aku kok merasa terintimidasi, aku merasa nggak suka nih dibeginikan, begitu bisa ini?
3: Bisa, kalau memang seperti itu bisa. Nanti maksudnya penghinaan secara, maksudnya dulu UIT, tapi sekarang sudah diatur di KUHP baru. Jadi itu ketika ada misal, kan sekarang nih lagi musim, apalagi ditambah ada AI ya. Nah misal muka, ada seseorang, muka seseorang dia diedit menjadi apa, yang intinya itu merendahkan harkat martabatnya. Itu kalau memang ternyata orang target bullying tersebut itu sakit hati, itu juga bisa nanti dilaporkan ke polisi. Cuman memang yang menjadi kendala adalah ketika cyberbullying ini dilaporkan, mencari person orangnya yang ngedit ini sekarang susah, Mbak. Apalagi zaman AI. Zaman AI ditambah, biasanya netizen-netizen yang melakukan cyberbullying itu menggunakan akun anonim. Jadi ini nggak tahu. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi di belahan bumi manapun kan, ibarat kata orang komen ya, ibarat kan kita di Seragen bisa komen orang yang ada di Rusia di manapun kan bisa kan sebenarnya. Itulah yang tantangan di era informatika itu seperti itu, untuk membuktikan cyberbullyingnya nanti bagaimana.
5: Tapi bisa di tracking,
3: bisa bisa
5: ya, ya jadi mesti hati-hati kalau begitu ya, kita harus benar-benar menjaga sikap kita, menjaga jempol kita ketika kita berkomentar begitu ya, harus hati-hati. Nah ini menarik gitu ya, kalau berbicara mengenai hukum, jeratan hukum terhadap pelaku bullying seperti apa ini Mas Lukman?
6: Ya baik, kalau terkait dengan aspek hukum dari bullying ini, kalau bullying itu kan kecenderungannya ya secara kasuistis itu kan kebanyakan menimpa anak-anak di lingkungan atau lembaga sekolah itu sendiri ya. Tentunya kalau di lingkungan sekolah, anak-anak itu terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atau ancaman hukuman terhadap ketentuan tersebut yakni 3 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 72 juta rupiah. Itu merupakan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah terkait dengan bullying itu sendiri.
5: Gitu ya. Ternyata tadi penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta rupiah. Kalau untuk persentase nih antara mungkin dewasa, remaja dan anak-anak, kasus bullying kebanyakan di mana?
3: Anak-anak. Memang yang paling sering di anak-anak karena cara mereka menunjukkan jati diri itu kan ya seperti itu.
5: Peran dari kejaksaan sendiri, Mas, dalam melakukan pencegahan terhadap bullying ini yang dilakukan seperti apa?
3: Kalau dari kejaksaan ya inilah salah satu bentuk pencegahan kami terhadap bullying. Kami melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan jaksa menyapa itu lewat radio-radio. Kemudian di kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya jaksa masuk sekolah.
5: Ada.
3: Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya jaksa masuk sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu, mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan siapa anak lah ya, misalnya anak dalam kan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seperti itu, bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual ya untuk anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan, karena balik anak-anak ini kan tidak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya. Makanya kami dari kejaksaan ada program jaksa masuk sekolah ya, sangat harapannya sih sangat membantu lah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
5: Nah ini menarik nih, jaksa masuk sekolah itu rutin dilaksanakan?
3: Rutin.
5: Setiap apa itu?
3: Setiap triwulan kami.
5: Setiap triwulan. Baik, luar biasa Mas Lukman dan juga Mas Reza. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir, Tara mohonkan closing statement untuk bersama kita hari ini. Yang pertama, dari Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama Esa. Monggo silahkan.
3: Baik, kalau closing statement dari saya ya Mbak, mungkin mohon bantuannya juga kepada orang tua, guru maupun orang yang dituakan dimanapun itu. Marilah kita bantu jaga lah anak-anak kita sebagai masa depan generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai hal-hal yang sekiranya menyimpang itu dijadikan sebuah kebiasaan dan kita sebagai orang tua tidak menganggap itu sebagai hal serius, padahal itu ada akibatnya nanti. Korban bisa kena mentalnya dan berpengaruh ke masa depannya, pelaku juga bisa dijerat pidana dan berpengaruh ke masa depannya. Makanya ya itulah, kalau dari saya minta tolong juga dibantu kepada orang tua, wali maupun tokoh-tokoh di masyarakat untuk membantu menjaga dan lebih peka terhadap apa yang diperbuat anak-anak kita, terlebih anak-anak kita di Kabupaten Sragen.
5: Baik, terima kasih. Selanjutnya calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim Esa, closing statementnya silahkan.
6: Baik, closing statement dari saya, tentunya kita sebagai masyarakat harus aware terhadap bullying itu sendiri, bagaimanapun itu bentuknya bullying bermacam-macam dan dimanapun itu tempat pelaku bullying itu, kita harus mengedukasi adik-adik, anak-anak, saudara-saudara kita terkait dengan dampak bullying itu sendiri, supaya kita semua bisa mawas diri terhadap bullying itu sendiri. Dan tentunya kita harus mengetahui bahwa bullying itu bisa berimplikasi dalam ranah hukum itu. Saya rasa demikian.
5: Baik, terima kasih luar biasa hari ini untuk waktunya dan juga pencerahan untuk kita semua begitu ya. Salam sehat, kompak dan juga semangat terus untuk teman-teman Kejaksaan Negeri Sragen.
3: Terima kasih.
5: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian pendengar Persada Editox untuk hari ini mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
2: Persada Editox.

0: Pendengar Al-Pabar Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi kedua. Yang pertama dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan informasi Kim Kabupaten Tanah Laut diharapkan jadi motor penggerak kemajuan desa di era digital. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Rekan Nur Mariska, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Rudi Ismanto secara resmi membuka kompetisi Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 dengan menegaskan peran strategis KIM sebagai mitra pemerintah dan agen literasi digital di tengah masyarakat. Asisten Administrasi Umum menyoroti dinamika era digital saat ini. Ia menyebutkan bahwa informasi bergerak begitu cepat dalam perhitungan detik sebagai sebuah kabar yang dapat menyebar ke berbagai penjuru. Ia menyebutkan kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memperluas wawasan, hingga membuka peluang ekonomi baru. Namun di balik kemudahan itu, ia mengingatkan adanya tantangan berat yang mengintai seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga provokasi yang beredar di ruang digital yang dapat mengganggu persatuan, memecah belah masyarakat, bahkan menghambat pembangunan apabila tidak disikapi dengan bijak. Disinilah peran IKM menjadi semakin penting dan strategis, karena KIM bukanlah sekedar kelompok penyampai informasi pemerintah, karena KIM adalah mitra pemerintah, sekaligus agen literasi digital yang hadir di tengah masyarakat, tegasnya. Ia juga berharap agar KIM di Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi komunitas yang benar-benar hidup, aktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Stasan Kabupaten Tanah Laut, Margareta Habibah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai solusi terpadu untuk menjawab tantangan optimalisasi peran KIM di desa-desa. Masih ditemukan tantangan terkait pemanfaatan media digital yang belum merata, pengemasan konten informasi yang kurang menarik, serta penurunan tingkat keaktifan kelembagaan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas, sekaligus memantik kembali semangat kreativitas para pengurus KIM, ujar Margareta. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan membekali para anggota KIM dengan wawasan, regulasi, dan keterampilan teknis terkini tentang pengelolaan KIM di desa. Sementara itu, kompetisi dihadirkan sebagai instrumen evaluasi sekaligus ruang apresiasi atas inovasi, keaktifan, dan juga karya edukatif yang telah dihasilkan oleh masing-masing KIM. Acara yang berlangsung di Aula Rakat Mufakat Hutan Jati Lehari Kabupaten Tanah Laut tersebut dihadiri oleh narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala dinas mitra strategis, serta para kepala desa dan ketua KIM se-Kabupaten Tanah Laut pada Senin 27 Juli 2026. KPPR Radio Tuntung Pandang FM, Lehari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kalimantan Selatan kita bergeser ke Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai sinergi Pemkab Gunung Kidul dan UGM menuju harmonisasi hidup berdampingan dengan satwa melalui penanganan MEP berbasis riset. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Reporter Hab Abi Hasan, informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar BPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah serius dalam menangani konflik antara manusia dan monyet ekor panjang yang belakangan semakin meresahkan masyarakat. Melalui audiensi bersama tim ahli Universitas Gajah Mada di ruang Nayutama Sekretariat Daerah Gunung Kidul, pemerintah mulai menyusun strategi penanganan berbasis riset ilmiah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bupati Gunung Kidul menjelaskan luas kawasan hutan di wilayahnya mencapai lebih dari 88% kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebagian besar berupa hutan jati yang tidak menyediakan sumber pakan alami bagi monyet ekor panjang. Kondisi tersebut mendorong satwa liar mencari makanan hingga memasuki lahan pertanian dan permukiman warga. Bahkan perilaku monyet kini semakin adaptif. Berbagai cara pengusiran seperti mercon maupun senjata mainan tidak lagi efektif karena satwa tersebut mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam forum tersebut, para pakar UGM memaparkan berbagai alternatif solusi, mulai dari pengendalian populasi berbasis medis, pemanfaatan teknologi sensor untuk memantau pergerakan kawanan monyet, hingga restorasi habitat sebagai solusi jangka panjang. Ahli satwa UGM juga menjelaskan struktur sosial monyet ekor panjang yang dipimpin oleh seekor alpha male, sehingga pengendalian populasi harus dilakukan secara ilmiah dan terukur. Strategi penanganan dibagi menjadi 3 tahapan. Jangka pendek melalui penyediaan pakan di lokasi tertentu agar monyet tidak merusak tanaman warga, sekaligus pemantauan penyakit zoonosis. Jangka menengah dilakukan dengan menanam pohon pakan alami seperti beringin dan lo di sekitar kawasan hutan dan telaga. Sedangkan jangka panjang difokuskan pada rehabilitasi ekosistem agar monyet ekor panjang kembali hidup di habitat alaminya. Melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berharap dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya melindungi masyarakat dan hasil pertanian, tetapi juga tetap menjaga kelestarian satwa liar serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Demikian peringatan LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Redaksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter di sesi kedua. Ada reporter Norma Rizka dan Abi Hasan. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, diantaranya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, dilanjutkan RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
5: Pendengar RTFM Indonesia, anggota Komisi 7 DPR RI Hendri Munif mendorong penguatan pola pikir bisnis sebagai fondasi utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam pelatihan digital marketing bagi pengurus dan anggota Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BIMBI Riau. Pelatihan yang digelar di Pekanbaru Riau pada Sabtu lalu diikuti pengurus dan anggota dari 17 organisasi kemasyarakatan di bawah naungan BIMBI Riau sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mampu untuk bersaing di era digital. Hendri dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu mengatakan keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memasarkan produk secara digital, tetapi juga bergantung pada pola pikir yang kuat dalam membangun dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM agar tidak terjebak pada orientasi keuntungan jangka pendek tanpa membangun dasar usaha yang kuat karena dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Menurutnya, setelah memiliki pola pikir bisnis yang kuat, pelaku UMKM perlu meningkatkan keterampilan terutama di bidang pemasaran digital serta memperluas jaringan usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Kabar selengkapnya, sesi ketiga, langsung kita dengarkan reporter dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Informasi mengenai peluncuran KP3 Digital, perkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di Kota Magelang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu L dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rekan Ayu L, informasi Anda.
6: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat perlindungan anak sejak usia dini. Terbaru, Pemkot Magelang resmi meluncurkan Kartu Pemantauan Pengasuhan Positif Digital atau KP3 Digital untuk mencegah perundungan, kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah. Peluncuran ini dilakukan dalam acara sosialisasi pencegahan perundungan di Pendopo Pengabdian Kota Magelang pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga sinergi antara guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah. KP3 Digital yang menjadi bagian dari gerakan Sapa PAUD Ini hadir untuk memantau tumbuh kembang serta pola pengasuhan anak secara cepat, sederhana, dan berkelanjutan. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar kebijakan perlindungan anak di Kota Magelang. Dukungan serupa disampaikan Bunda PAUD Kota Magelang, Nani Yunianti Damar. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Demikian, saya Ayu L. dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Selanjutnya, dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi mengenai musim kemarau, 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Reporter Bima Prasetya, informasi Anda.
7: Baik pendengar Berita Indonesia Live, musim kemarau 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. 5 dusun di Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Temanggung akibat mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Bapak Toto Nur Stianto menyampaikan surat permohonan baru diterima pada hari Senin. Sesuai prosedur, BPBD akan melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sumber air sebelum memutuskan penyaluran bantuan. 5 dusun yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Dusun Gentan, Dusun Suruh, Dusun Setro, Dusun Wonogiri, dan Dusun Sejarah. Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air telah mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Temanggung akan memasukkan wilayah tersebut ke dalam jadwal rutin distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hingga kini baru 5 dusun di Desa Gentan yang mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Sementara wilayah lain di Kabupaten Temanggung belum melaporkan kondisi serupa. BPBD menyatakan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyaluran air bersih bila diperlukan dapat berlangsung tepat sasaran. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Sementara dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah akan memberikan informasi untuk Anda mengenai nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi dirubah. Informasi akan disampaikan reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Reporter Dede Andika, silakan.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi diubah menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Perubahan tersebut dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi kepada keluarga terkait ketentuan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati, menyampaikan pihaknya memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai aturan pemberian nama sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melalui proses diskusi, keluarga akhirnya sepakat mengganti nama bayi tersebut menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Menurut Dwi, usulan perubahan nama telah diajukan sekitar sepekan lalu. Saat ini, dokumen kependudukan terbaru berupa akta kelahiran dan kartu keluarga atau KK dengan nama yang telah diperbarui sudah resmi diterbitkan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada bidan penolong yang mendampingi keluarga dalam proses pengurusan administrasi. Ia menjelaskan perubahan nama dilakukan agar identitas anak sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan publik di masa mendatang. Disdukcapil juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada keluarga selama proses pendampingan berlangsung. Sebelumnya, Dwi mengingatkan pemberian nama bagi bayi yang baru lahir harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan tersebut mengharuskan nama ditulis menggunakan huruf Latin, mudah dibaca, tidak bermakna negatif maupun multitafsir, paling sedikit terdiri atas dua kata serta jumlah hurufnya tidak melebihi 60 karakter termasuk spasi. Ketentuan itu dibuat untuk memberikan kepastian administrasi dan memudahkan pelayanan kependudukan di kemudian hari. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih informasi dari reporter-reporter sesi ketiga. Ada reporter AYUL, kemudian Bima Prasetya, dan baru saja reporter Dede Andika. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Sore lagi belum ya. Selamat siang sahabat pendengar. Gimana dengan hari ini? Waktu yang Anda punya sudah benar-benar maksimalkan untuk rampungkan segala tanggung jawab Anda. Ya, moga semuanya lancar ya. Dan tentunya dengan apa waktu yang masih ada, tetap semangat sampai tuntas nanti. Baik, senang banget untuk siang hari ini ya, di hari Selasa, hari yang ke-28 di bulan Juli 2026. Saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, tentunya siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM maupun melalui laman jogjastreams.com. Dan silakan dan waktu yang ada sampai nanti jam 4 sore ya. Anda yang mau bergabung, silakan bisa lewat line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, pemerintah Kota Magelang atau Pemkot Magelang menyelenggarakan job fair selama 2 hari ya, hari Selasa sampai hari Rabu di tanggal 28 sampai 29 Juli 2026. Dan tersedia 2.681 lowongan kerja. Job fair ini berlangsung mulai besok di Gedung Wanita Kota Magelang Jalan Veteran nomor 4 ya. 18 perusahaan dari berbagai daerah akan membuka tenant mulai jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Sutino, mengatakan job fair diadakan untuk memudahkan dan membantu mencari kerja memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu yang pendek. Dalam job fair ini nantinya bertemu langsung antara pencari kerja dengan perusahaan. Untuk 2.681 loker, ada 18 perusahaan yang ikut job fair. Adapun dari 18 perusahaan antara lain PT Permodalan Nasional Madani, loker tersedia 120, PT Midi Utama Indonesia atau TBK 100, PT Anugrah Abadi Magelang 250, PT Sumber Baru Sentral Motor 10, PT Bank BTN Syariah 33, PT Federal International Finance 10, Puri Asri Hotel dan Resort Magelang 2, PT Armada Honda Graha 5, dan Muncul Group ada 3. Kemudian PT Prima Karya Sarana Sejahtera ada 75, Karya Kawan Lama Group 6, PT Indonesia
PT Indomarko Prismatama 200 Hakagul 50, PT Karya Sejahtera Abaditama XL Smart 100, PT Adicipta Boga Semarang 1000, PT Sukses Mandiri Utama Magelang 150, dan PT Java Indo Corpora ada 500. Sutikno menambahkan, target dan sasaran kami adalah untuk para pencari kerja, baik lulusan fresh graduate maupun sudah lulus beberapa tahun lalu. Selain fresh graduate, para pengangguran di Kota Magelang dan korban PHK. Job fair Kota Magelang 2026 segera dibuka. Siapkan lowongan hingga bekal wawancara kerja. Baik, coba dengar. Yuk, hari ini di hari Selasa yang ke-28, ada punya aduan, punya aspirasi, atau punya ya informasi bermanfaat, silakan bergabung dan sampaikan lewat acara Bangun Magelang kita ya. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Sampai jam 4, saya dan ditunggu kebersamaan Anda di Bangun Magelang kita.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah Kota Magelang meluncurkan KP3 Digital atau Kartu Pemantauan Pengusaha Positif Digital sebagai upaya memperkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Peluncuran dilakukan dalam sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan sekolah tahun 2026 di Pendopo Pengabdian kemarin. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugro, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, keberhasilan layanan pendidikan anak usia dini tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui KP3 digital direkam menjadi sarana kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah dalam memantau pola pengasuh positif serta tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Selain itu, data mengenai pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak akan dihimpun sebagai dasar pemberian layanan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan perlindungan anak di Kota Magelang. Hal senada disampaikan oleh Bunda PAUD Kota Magelang, Nani Yunianti Damar. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Ia menegaskan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama agar setiap anak dapat tumbuh tanpa

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Tentunya sore ini saya masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda. Hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan ya. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Tentunya dengan apa aspirasi yang Anda sampaikan, nantinya kita bakal teruskan lewat aplikasi Monggo Lapor ya, milik pemerintah Kota Magelang. Baik, siapa pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya, dari aduan yang sudah Anda sampaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Magelang atau PD terkait ya. Yang pertama, perbaikan wahana bermain di alun-alun Kota Magelang. Warga melaporkan adanya wahana bermain anak yang rusak di alun-alun Kota Magelang. Aduan tersebut diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Magelang, yang kemudian DLH melakukan perbaikan fasilitas agar kembali aman digunakan masyarakat. Dan juga di mana pemerintah Kota Magelang merilis rekap juga penanganan pengaduan masyarakat hingga akhir triwulan 2006 ya, di mana total aduan 398 laporan berasal dari 337 laporan melalui Monggo Lapor, 27 laporan melalui Lapor Gub, dan sisanya melalui SP4N Lapor dan kanal pengaduan lainnya. Seluruh laporan didistribusikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Dan pada awal Juli 2026, Pemkot Magelang menyampaikan bahwa setiap aduan masyarakat yang masuk melalui Monggo Lapor terus diproses oleh perangkat daerah terkait, dan laporan yang dipublikasikan menekankan pemantauan status penyelesaian dan evaluasi kinerja penanganan pengaduan ya. Baik, terima kasih buat masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, dan tentunya kepedulian Anda selalu kita tunggu ya. Di saat Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bisa gabung di Bangun Magelang kita, yang tentunya nanti dengan apa aduan atau aspirasi Anda itu akan kita lanjutkan ke aplikasi Monggo Lapor ya. Baik, sahabat pendengar, itu tadi informasi tidak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan tentunya tidak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Baik, sudah jam 15 selebihnya 16 menit, tentunya masih banyak waktu. Silakan hari ini ya, tunjukkan kepedulian Anda mempunyai rason duen di Kota Magelang dan peduli mau memberikan aduan, aspirasi atau informasi-informasi yang bermanfaat di Bangun Magelang kita, yang nantinya juga akan kita teruskan lagi di aplikasi Monggo Lapor sampai jam 4 bareng saya Dani.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Magelang.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 52 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 16 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 65 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 11 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 114 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 48 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 5 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Siapa pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadir sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih buat Pak Ngatiman di Metese ya, yang luar biasa tidak pernah absen dari Bangun Magelang kita ya. Dan tentunya dengan apa kepedulian yang dipunya Pak Ngatiman, selalu akan mengingatkan kita semuanya, selalu peduli dengan lingkungan, selalu peduli dengan kebersihan, dan selalu peduli untuk mengingatkan kita ikut andil dalam mengatasi sampah di Kota Magelang. Terima kasih Pak Ngatiman ya. Dan menyarankan juga buat warga Kota Magelang di tingkat RT yang belum mempunyai bank sampah untuk bisa membentuk bank sampah, karena itu bentuk kepedulian kita sebagai warga Kota Magelang untuk mengatasi sampah di Kota Magelang ya. Baik, matur nuwun Pak Ngatiman di Metese ya. Ya, sahabat pendengar, tentunya kepedulian kita sangat dibutuhkan ya untuk mendukung program-program pemerintah Kota Magelang, untuk mendukung terlaksananya Magelang itu benar-benar nyaman kita tempati ya, termasuk dari apa fasilitas terpenuhi, terpelihara, dan semua itu butuh tentunya kita sebagai masyarakat yang terjun langsung dalam hal ini, informasinya dibutuhkan ya. Silakan, masih kita tunggu di 0882 135 135, atau di 0293 66 899. Baik, siapa pendengar, dikutip dari magelangexpress.com, di mana informasi program bantuan biaya pendidikan jenjang diploma 3 atau D3 yang digulirkan pemerintah Kota Magelang atau Pemkot terpantau masih sepi peminat. Memasuki akhir Juli 2026, Dinas Sosial setempat mencatat baru 8 pendaftar yang lolos verifikasi persyaratan dari total kuota 100 penerima. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Bambang Nuryanta menyebutkan bahwa pendaftaran beasiswa ini masih terus dibuka hingga 31 Agustus mendatang. Sasaran utamanya adalah warga berKTP Kota Magelang yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Lulusan pendidikan kesetaraan paket C juga dipersilakan mendaftar asalkan telah berstatus diterima di perguruan tinggi mitra pemerintah Kota Magelang, yang nantinya setiap mahasiswa yang lolos seleksi berhak mengantongi subsidi pendidikan sebesar 5 juta rupiah pada setiap semester. Terkait mandeknya angka partisipasi, Bambang menduga ada dua faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama, distribusi informasi yang belum sepenuhnya merata hingga ke akar rumput. Yang kedua, kecenderungan minat lulusan sekolah menengah yang diyakini masih minim untuk melanjutkan studi vokasi ke jenjang diploma. Oleh karena itu, instansi menghimbau masyarakat yang memenuhi kriteria agar segera memanfaatkan peluang tersebut sebelum tanggal waktu berakhir. Baik, sahabat pendengar, yuk
Sudah jam 15 sebelumnya 41 menit. Jadi masih ada waktu lagi 19 menit sampai jam 4 sore ya. Saya masih menunggu kebersamaan Anda. Hari ini punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya warga Kota Magelang, silakan Anda sampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Tentunya aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Jadi silakan punya informasi, entah itu berkaitan dengan aduan atau juga aspirasi, silakan jangan dipek dewe. Bagikan untuk warga Kota Magelang, untuk lebih baiknya kota tercinta Magelang tentunya ya. Saya tunggu sampai jam 4 sore.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sabo dengar bangun Magelang kita pada hari ini, hari Selasa, di hari yang ke-28 di bulan Juli 2026 ya. Ya, tak terasa ternyata juga sudah di penghujung acara. Yang pasti saya Denny selalu akan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita semuanya, khususnya warga Kota Magelang. Yuk, kita tumbuhkan rasa peduli, kita tumbuhkan rasa duweni Kota Magelang tercinta. Karena dengan apa rasa itu kalau udah kita punya, tanpa kita dioyak-oyak tentunya kita pun akan peduli ya, di saat mempunyai satu aduan, di saat mempunyai satu aspirasi atau informasi-informasi bermanfaat akan Anda sampaikan ya, melalui Bangun Magelang kita yang juga nanti akan kita lanjutkan lewat aplikasi Monggo Lapor ya. Baik, terima kasih kebersamaan Anda, dan sekali lagi ya, partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan ya. Wah, terima kasih, dimana setiap suara yang masuk tentunya ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami ya. Saya Dani pamit undur, terima kasih kebersamaan Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terus gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan menyenangkan ya, sehingga Anda bisa meninggalkan tempat aktivitas dengan penuh kelegaan ya. Menjelang senja, meskipun baru pukul 16:05 ya, saatnya kita rehat dari segala kesibukan aktivitas kita dengan Anda menyimak lagu-lagu pop Jawa yang penuh nuansa ceria, cerita cinta, kisah cinta, kisah rindu hingga patah hati ya. Dan yang pasti harapan saya Anda semangat menjalani hidup. Saya Ayu El bakal menemani Anda selama kurang lebih berapa jam ya, 3 jam ke depan ya. Buat Anda siapkan teh hangat, kopi, atau barangkali buat sahabatnya lagi on the way memulai perjalanan dari tempat kerja Anda menuju ke rumah, di mana Anda siap mendengarkan nuansa musik pop Jawa. Dan biarkan musik menjadi teman perjalanan maupun waktu santai Anda. Dan tentu saja informasi terup to date, tips yang keren yang harapan saya bermanfaat untuk kita semua. Aikai, kita awali lewat sebuah lagu koleksi Ajeng Febria, Cintaku Merah Jambu. Ya, jangan kemana-mana, sejumlah info terup to date bakal saya hadirkan untuk sahabat semua di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, Kejaksaan Agung Kejagung mengungkapkan adanya pemborosan sebesar 10,3 triliun rupiah per tahun dalam program makanan bergizi gratis MBG, di mana angka tersebut merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hal itu disampaikan Kejagung selaku termohon dalam sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Laidik Pusyung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional senilai 10,3 triliun rupiah per tahun. Dalam sidang tersebut, Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa setiap tahap penyelidikan hingga penyidikan, penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus telah bekerja sama dengan BPKP untuk menghitung besaran kerugian negara. Dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, termohon telah melakukan kerjasama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP, di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara, di mana jaksa menambahkan penyidik juga telah menggelar perkara ekspos bersama BPKP. Hasilnya ditemukan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG tahun 2025-2026 dan menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola program MBG tahun 2025 sampai dengan 2026 yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam sidang yang sama, pihak Kejagung meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Laudek Pusyung. Oleh karena itu, Kejagung juga membantah dalil Laudek yang menyebut dirinya ditangkap secara sewenang-wenang. Menurut jaksa, penyidik tidak pernah melakukan penangkapan terhadap pemohon. Oke, kita simak bersama tangise sarangan Damaradi. Oh ya, Theodorus, Mbak, jangan lupa salam buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, sama Mbak Erlin ya, gitu ya. Sahabat semua yang selalu setia, tangisi sarangan buat sahabat yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
4: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambe ini ya kudune breksa neng khusus ambe ini. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh no.
1: Oh ala bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM lah ya. Sahabat pendengar, sebuah berita dari Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026. Ia mengatakan pertemuan tersebut merupakan rapat terbatas yang membahas upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan Raja Juli mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino bakal terjadi pada 2026 lebih cepat dari siklus yang semestinya. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau dan kekeringan lebih awal sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan perlu segera diantisipasi. Jadi kekeringannya istilahnya lebih cepat gitu ya. Raja Juli menekankan bahaya karhutla untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional mulai dari penyakit ISPA hingga berhentinya pusat-pusat perekonomian. Jika tahu karhutla ini akibatnya segi kesehatan masyarakat ini bakal sangat berasa ya. Dimana Raja Juli juga memprediksi ancaman titik api atau hotspot biasanya terdeteksi di daerah-daerah yang memiliki banyak lahan gambut seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan. Okay, saya bakal sapa dulu yang udah kirim by WA di 0882-135-135. Pak Herman Tidar Utara, Sugeng Sonten Magelang FM. Demi kue, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyato, Pak Royanto, Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Arianti, Bu Indang Wayu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Okay, Bu Riono Didu dan Sugeng Sonten Mbak Yuel. Bu Riono request lagu Ninggal Tatu Dikem. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarsteo, Pak Arianto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono yang di Boyono Lembang Sutra dan semuanya untuk Bayu El Matugas ya, tetap semangat, sukses selalu, lancar rezekinya. Amin. Pak Indro Jogja. Sugeng Santen Bayu, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala bahaya, panjang umur dilimpahkan rezekinya berkah. Oke, okay, amin. Salam buat pandemen. Kok ini semangat pagi piye, wah. Pak Hendro ngopi sih, Pak. Lembayung Sutra, Sugeng Sonten Mbak Ayu lemah teles. Salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Iwan, Pak Prianto semuanya. Waduh ini kok padangan lho. Padang lindur ki piye, omet sore omet pagi lah ya, piye to. Mbak Murni Surabaya, assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu, salam sehat selalu. Salamnya buat Oma Kenso, Mbak Erna Dwi, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, Mbak Susi, Pak Majavi, Bu Tuti, Bu Indang Wayu, Mbak Nani, Mama Vega, serta semua guru merahati. Lagunya Banyu Langit, makasih udah dibaca, masih sampai selesai. Oke. Okay. Ada NDX Aka Ditinggal Rabi dan Denny Caknan. Oh enggak ya, tadi udah NDX Aka dulu deh. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

maju sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil 5 Jawa Tengah pada pemilu 2029 ini merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Menurut Hasto, pencalonan seseorang sebagai anggota legislatif adalah bagian dari dinamika politik yang wajar. Bagi PDIP, politik tidak hanya soal kontestan elektoral, tetapi juga harus berlandaskan ideologi dan gagasan. Nah, Hasto enggan mengomentari sejauh mana peluang persaingan politik di Dapil 5 Jawa Tengah yang meliputi kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Sebelumnya, Kaisang mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 5 Jawa Tengah saat menghadiri rapat koordinasi daerah Rakorda DPD PSI Kota Solo pada Sabtu 25 Juli 2026. Kaisang kemudian mengajak seluruh kader PSI menjaga soliditas menjelang pemilu 2029. Ia mengingatkan agar tidak terjadi konflik internal yang dapat mengganggu persiapan partai menghadapi pesta demokrasi. Dan ia juga menjelaskan fokus kerjanya berada di kota Solo, sedangkan wilayah Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten akan menjadi tanggung jawab kader PSI lainnya. Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Yang mau berbalas pantun, ini temanya pantun patah hati ya. Silakan yang mau kirim pantun patah hati, nanti Ayu bacakan. Burung pipit hingga di dahan, cakep. Hatiku sakit tidak tertahan. Aduh. Daun kering jatuh berderai. Kau pergi tanpa kembali nyambung gak nih? Oke, okay. Esa Risti Lemah Teles dan Didi Kempot featuring Yunisara. Kapusan janji buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
6: Datago Mobile.
7: Datago Mobile
6: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM. Okay, Mbak Murni Sorobayan Sugeng Sonten, ninggal tato udah tak hadirkan ya. Tadi udah ya. Udah tak bacain kan chatnya. Oh, kirim pantun ternyata. Cuaca panas, minum es degan, cakep, patah hati karena ditinggal mantan. Oh, kalau mantan itu udah gak patah hati lagi loh ya. Teo, selamat sore Mbak Ayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu ya. Saya salah, gimana nih? Salam buat seluruh pendengar setia Magelang FM di mana berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani hari. Request lagu Lu Ngaku ya Mbak, buat Mbak Ayu, semangat rezekinya tambah banyak, bahagia dan semangat juga selalu bahagia. Selamat sore Mbak Ayu. Oke, amin, terima kasih. BTW tadi udah request kan Teo. Ada gak ini yang lagi mengalami galau kayak aku nih? Galaunya bukan galau karena cinta, galaunya karena tanggal tua lah ya. Galau tanggal tua karena dompet tipis. Barangkali bisa diatasi dengan masak hemat, cari hiburan gratis, dan evaluasi keuangan ya. Makan hemat barangkali, masak mie instan, telur dan sayur, atau cari warung makan porsi nasi mengenyangkan harga bersahabat. Gak lah ya kalau mie gak kenyang. Kalau aku kalau gak nasi gak kenyang nih. Nonton film atau video seru di rumah pakai wifi gratis ketimbang nongkrong di kafe barangkali. Pas hitung sisa uang di saldo hari gajian yang masih beberapa hari lagi nih, bikin sesak gak sih? Bagaimana dengan Anda? Apakah ada yang merasakan hal yang sama? Okay. Baik. 17.39 nanti maksud si Bayu. Iya. Lagi nyesek Bu Sri India Stuti. Tanggal tua. Dompet dilihat kok isinya kasbon aja. Nota aja gitu ya. Tapi whatever lah. Tetap semangat. Bismillah, rezeki menanti. Tiba-tiba orderannya masuk membludak. Mbak Ayu kirim transfer dulu. Aduh, kayaknya bahagia udah menghayal ya. Atau tiba-tiba Mbak Ayu job ngemsi dong. Aduh, tanggal tua dikasih job ngemsi langsung gaspol ini ya. Ini dari mana Bunda? Dari Kota Magelang, Jawa Tengah, Radio Magelang FM gitu ya. Oke, 17.39 nanti saya bakal off live dulu ya, karena bakal melakukan sholat maghrib dulu. Dan nanti saya bakal hadir setelah pukul 8, setelah kita semua menjalankan sholat maghrib ya. 17.39 kita bakal bergabung untuk mengikuti nanti adzan maghrib untuk daerah Magelang dan sekitarnya. Didi Kempot Ambyar yang udah di request Bu Sri India Stuti, di mana? Buat sahabat semua yang selalu setia barengan Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Sobat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Berasa damai ya setelah kita menjalankan kewajiban kita, yang karena memang kita menjalankan dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur, menjadi suatu kebutuhan ya. Dimana setelah kita menjalankan sholat tetap berasa damai, tenang, rasa syukur terus, dan menyatu dalam doa. Doa adalah kekuatan jiwa. Dalam doa Allah akan selalu memudahkan langkah kita. Terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya tentunya di Sugeng Sonten Magelang FM. Dengan lagu-lagu pop Jawa, saya masih selalu setia hadir membersamai sahabat semua hingga purna pukul 19 ya. Dan buat sahabat yang sore hari ini, tanggal berapa sih? Tanggal 28 ya, menjelang hari-hari terakhir di bulan Juli, di mana tanggal tua seringkali menjadi momen penuh tantangan bagi banyak sahabat ya, banyak karyawan. Dompet mulai menipis, saldo e-walletan tinggal serpihan, tapi kebetulan tetap berdatangan tanpa kenal lelah ya, tanpa kenal tanggal. Padahal gaji masih beberapa hari lagi, atau kurang lebih gak ada satu mingguan sih. Dan masalah ini bukan hanya soal boros, kadang pengeluaran bulanan datang bertubi-tubi ya gak sih? Dari cicilan sampai kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Kabar baiknya Anda tidak sendirian nih ya. Dan yang lebih baik lagi, ada banyak strategi sederhana yang bisa Anda membantu melewati tanggal tua dengan lebih tenang, tanpa drama ya. Mari kita berusaha bersama, berdoa bersama. Cela berdoa, iyalah, semoga dimudahkan langkah kita, diberikan jalan rezeki untuk kita semua ya. Cerita Larai Biasmara yang bakal membersamai kita di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
2: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
1: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
2: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
1: Loh, program apa itu, Pak?
2: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Sahabat, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat POKMAS yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Tersangka yang ditahan kali ini adalah Mok Makrus alias M. Makrus Ali. Dan Makrus Ali keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.25. Ia kemudian digiring dua penyidik menuju mobil tahanan yang telah menunggu di depan lobi. Makrus Ali merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 ini memilih bungkam dan tidak memberikan pernyataan kepada awak media saat hendak memasuki mobil tahanan. Adapun dia merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Penahanan terhadap Makrus Ali ini merupakan tindak lanjut penyidikan KPK dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah POKMAS. Sebelumnya KPK telah menahan tiga tersangka lain, yakni Ahmad Yahya M. Fatullah dan R.A. Wahid Ruslan yang berasal dari pihak swasta dan berperan sebagai koordinator lapangan pada klaster kedua dalam perkara tersebut. Di mana kasus dugaan korupsi dana hibah POKMAS Jawa Timur ini melibatkan total 21 tersangka. Perkara ini merupakan pengembangan dari penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan OTT terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tuape Simanjuntak pada Desember 2022. Nah, pada 10 Oktober 2025 KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 orang sebagai pihak penerima dan 17 orang sebagai pihak pemberi. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Sugeng Sonten Magelang FM. Adia Bunda Erna, Bunda Erna Sugeng Sonten, kalian Mbak Yuel dari Bunda Erna 242. Salamnya buat Mbak Yani, Pak Supai, Pak Mbak Marini Bunga, Papa Ugi, Mas Arsyad, Mbak Ayu Nabila, spesial ke Gempa Soleh, request Sumanding Arya Gale. Makasih Mbak Ayu, sampai di Wawas Lankap Yarso Tembangipun. Oke, coba nanti ya. NDX Aga, Bojo Ketipung, dan Ilux Mundur Alon-Alon buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Tak berasa sudah 45 lepas dari pukul 18 saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Sahabat, tak dipungkiri ya, ketika kita merasa kecewa, kekecewaan itu apalagi dalam banget lah ya. Dan ketika seseorang mengecewakanmu, kamu mungkin merasa marah, dihianati, sedih, atau barangkali tidak nyaman ya. Dan akan tetapi ketika seseorang mengecewakanmu, mengekspresikan kekecewaan yang Anda rasakan bukan hal mudah. Apalagi sehingga orang tersebut tahu bagaimana perasaanmu atau bagaimana memperbaiki masalah yang memicu kekecewaan tersebut ya. Ketika seseorang mengecewakanmu, emosi yang kamu rasakan mungkin terlalu berlebihan ya. Mencari tahu apa yang harus dikatakan menjadi sulit, terutama karena kamu tidak ingin menyinggung atau menyerang. Namun jangan khawatir, banyak yang membantumu ya. Dan sepertinya purna sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ketemu lagi barengan Ayu besok jam 12 ya, di sajian musik spesial kenangan tentunya. Juga di program Bangun Magelang kita, tentu saja kita bakal menghadirkan informasi pembangunan di kota Magelang tercinta. Saya tunggu kebersamaan Anda besok di Bangun Magelang kita ya. Terima kasih, saya Ayu Eldur Diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam hangat.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Nggak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamidangat 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan malih nggih kalian kawula Vita. Ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami dumugi tabuh sedasa sakmangke wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Sumangga kawula antu-antu kawi katosanipun nyawiji sinarengan wonten giaran wonten ing dalu menika. Monggo dipun wiwiti kemawon nggih kinten-kinten WhatsApp yos 0882 135 135. Utawi mangke ngawiat langsung wonten 366 800. Di sambut pendengar mboten sah kedangon anggenipun kula matur langsung kemawon menika nggih kesetrum tresno. Waduh langsung saking Mas Aryo Gale kalian Mbak Sasya Arkinsa Akisna sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: monggo ingkang badhe ngawiyat wau sampun siap-siap nggih mil mias 366 899. Monggo kula antuk-antuk kawi gatosanipun ingkang badhe nyawiji mias 366 899. Halo gadu-gadu campur sari Magelangan.
1: Halo Sugeng Dalu, gadu-gadu campur sari Magelangan.
0: Cih, monggo ya. Yang di Boyono.
1: Tak nyuwun sekar. Napa nggih? Makasih sedulur. Banyuwangi Pacitan.
0: Banyuwangi Pacitan. Ji?
1: Lari-lari meco kelingan.
0: Dipun tenggo mangke kula aturi sekaripun.
1: Mangke wonten berita mboten, Pak?
0: Nggih, wonten tapu 8, nggih.
1: Ngantos jam?
0: Kirang langkung 2 napa 3 menit.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Bisa marah semua.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum katur Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Yaya, Bu Nani, Mama Olga, Mama Edita, Mama Ririn, Tante Murni, Pak Iwan, Pak Narko. Ya gak bisa kemauan Mbak.
0: Nggih.
1: Dipundang sekaripun.
0: Nggih, matur suwun.
1: Temanggung ngasep mboten iki.
0: Mboten nembe tembing Temanggung. Tapi langkung asrep menawi wonten mriku. Nggih, napa meleh radi anu geser ngalir meleh malah tambah sansaya minus. Anje ini kota ganti yang je sehat-sehat ge yang Dipoyono. Anje matur sembah nuwun. 366 899 monggo sinten ingkang badhe nyawiji mios 366 899 gadu-gadu campur sari Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu campur sari.
0: Nggih, Pak Poniman sehat, Pak Poniman.
2: Sehat, Pak. Kita.
0: Alhamdulillah, pangestunipun. Nggih.
2: Napa niku sari?
0: Campur sari.
2: Campur sari. Nuwun layang kangen nggih.
0: Siap.
2: Itu jadi kempot. Salam-salam nggih, dayanipun merati. Dan sehat selalu semuanya.
0: Apa mau? Sekarang apa?
2: Layang kangen.
0: Kok teko lali. Nggih.
2: Nggih. Salam salam ge.
0: Monggo.
2: Kage Mama Vega, Bu Endang Wahyu dan Mbak Neni Sekarwangi dan Mbak Purni dan saya sedaya mawon di Merahati. Ya satu dan pesan sebutkan. Itu Mbak Vita sehat selalu ya.
0: Amin. Pak Poniman hati-hati. Ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Poniman. Matur suwun sangat sampun nyawiji nggih. Monggo. Sanesipun ingkang badhe nyawiji miyos sesi phone live kula tenggo-tenggo kawi kadhasanipun. Nggih, sami-sami jagi kesehatan nggih sahabat pendengar. Menika menawi dalu dumugi enjang nika. Wah, ati sangat nih kok. Namun siang-siang meniko udara sansoyo kering ugi panis ngaten nggih, saking benderipun panis. Meniko rawan batuk pilek kalian radang tenggorokan. Jih, dipun kadai ngunjuk ipun air anget. Meniko Mbak Muri ngerasakan apa nggih wau? Oke, menawi ngaten. Matur suwun ugi kagem Bu Sadowo Jambe Wangi Sugeng Dalu. Monggo-monggo sekaripun tatu nggih. Wah, kathah ingkang ngerasakan Didi Kempot dalu menika nggih. Monggo. Salam-salamipun kemawon kagem Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, lajeng Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, ugi Bu Putri Kabayan, jih Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, lajeng Pak Iwan, Pak Dipoyono, ugi Pak Tarmono, jih Pak Priyanto, Pak Rohyanto, ugi sedanten kemawon kang sami nyawiji. Menawi ngaten keparengan kula ngaturaken setya tuhu menika sekareng kang dipun remeni sampun dipun request ugi kalian Bu Riono sugeng laras gadu-gadu campur sari magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: W2RT.
7: Ibu ne ono ora, Pak?
6: Ono kain jeru, ambeyan dia lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng guwai. Tapi rungono hasilnya.
7: Nek ambeyan, yo kudune breksa neng khusus ambeyan. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
8: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
9: Gaduh-gaduh, campur sari.

LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen. Semarakan Hari Koperasi ke-79, Dinkop UKM Purbalingga gelar rangkaian kegiatan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosaneh.

0: Agen resmi berakhir melalui Malam Puncak yang digelar di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Indah Anjani.
1: Rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta tahun 2026 di Kabupaten Sragen resmi berakhir melalui Malam Puncak yang digelar di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DIY tersebut menjadi ajang memperkuat kembali ikatan sejarah dan budaya antara Kabupaten Sragen dengan Yogyakarta. Dalam sambutannya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan kehadiran delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta di Bumi Sukowati merupakan sebuah kehormatan sekaligus ikhtiar untuk merajut kembali nilai-nilai budaya Mataram dalam rangkaian Muhibah Budaya bertema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Pihaknya menjelaskan, meski secara administratif wilayah Mataram terpisah setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, nilai-nilai budaya, etika, estetika, dan filosofi Mataram tetap hidup di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sragen. Di tanah inilah, pada 27 Mei 1746, di Pendopo Panda Krikilan Masaran, Pangeran Mangkubumi meletakkan titik nol kedaulatan dengan membentuk pemerintahan. Tanggal itulah yang kini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Menurutnya, jejak sejarah tersebut menjadikan Sragen layak disebut sebagai saudara tua Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Suatu kehormatan bagi delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta dapat hadir di Bumi Sukowati ini dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya dengan tema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Marilah berucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang berkenan melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga Muhibah Budaya ini dapat diselenggarakan dengan penuh kekhidmatan. Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dikenal sebagai salah satu pusat gravitasi budaya Mataram dengan lebih dari 750 benda cagar budaya yang tersimpan di dalamnya. Namun esensi nilai Mataraman tidak pernah berhenti pada batas administratif semata. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah jangkauan budaya ini memang terbagi. Tetapi etika, estetika, dan filosofinya tetap hidup di berbagai daerah termasuk di Bumi Sukowati.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyambut hangat kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurutnya, kedatangan Raja Keraton Yogyakarta menjadi momentum penting untuk kembali menyambung hubungan sejarah antara Sragen dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dijelaskan, hubungan historis antara Sragen dan Pangeran Mangkubumi selama ini terus diperingati melalui hari jadi Kabupaten Sragen, yang itu harus dijaga kesejarahannya sampai dengan saat ini. Karena itu, kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X dinilai semakin memperkuat nilai sejarah yang dimiliki Bumi Sukowati.
3: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, dengan penuh rasa takzim, bangga, dan kebaeng rasa kebahagiaan kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sragen, Sugeng Rawuh, Kaping Pitu Kawedar, Pinaringan Rahayu, Sagung Dumadi. Kunjungan Muhibah Budaya saking ngarsa dalem beserta rombongan hari ini dari Yogyakarta merupakan sebuah anugerah, kehormatan, dan berkah yang sangat luar biasa bagi kami pada hari jadi Sragen yang ke-280 di tahun 2026 ini. Kehadiran ngarsa dalem tidak hanya membawa kegembiraan bagi kami, kami secara fisik, tetapi juga membawa siraman kesejukan spiritual dan kultural bagi seluruh masyarakat Sragen. Ngarso dalem ingkang sinuwun serta hadirin yang saya hormati, hubungan antara Sragen yang pada masanya bernama Sukawati dengan Yogyakarta merupakan hubungan yang diikat oleh benang emas sejarah dan spiritualitas yang amat sangat kuat. Kami haturkan kepada seluruh hadirin bahwa keberadaan Kabupaten Sragen hari ini tidak bisa dilepaskan dari jalinan kepahlawanan leluhur Yogyakarta. Hari jadi Sragen yang diperingati setiap tanggal 27 Mei merujuk langsung pada peristiwa kepahlawanan Pangeran Mangkubumi yang kelak jumeneng noto sebagai raja pertama Kesultanan Yogyakarta dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I.
1: Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 telah berlangsung sejak 2 hingga 9 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari sarasehan sejarah, workshop, pameran, waruh budaya, hingga pameran sejarah dan permusiuman. Di penghujung acara Muhibah Budaya, masyarakat Sragen disuguhi beragam pertunjukan sejak sore hari, ada tari klasik, reog, marching band, serta pasar rakyat. Beragam kesenian tari tradisional turut dipentaskan, seperti mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka Mangkubumi, tari golek kutut manggung, hingga beksan lawung ringgit dari Keraton Yogyakarta. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Menyambut Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Purbalingga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang edukatif, sosial dan menghibur. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Menyambut Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Purbalingga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang edukatif, sosial dan menghibur. Kepala Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga Agung Widiarto menyampaikan bahwa meskipun hari puncak koperasi jatuh pada tanggal 12 Juli, semarak peringatan sudah dimulai sejak bulan Juni lalu dan akan terus berlangsung hingga akhir Juli. Rangkaian kegiatan diawali sejak Juni dengan menitikberatkan pada penguatan internal koperasi melalui program bedah koperasi, yakni tim Dindakop UKM Purbalingga meninjau langsung manajemen hingga pembukuan agar koperasi di Purbalingga tumbuh menjadi koperasi yang sehat. Kemudian kegiatan uji kelayakan dan kepatuhan, yakni pelatihan khusus bagi para pengurus koperasi agar dapat mengelola lembaga secara profesional demi perkembangan koperasi ke depan. Selain penguatan internal, peringatan Hari Koperasi juga diisi dengan aksi kemanusiaan berupa kegiatan donor darah yang telah sukses dilaksanakan. Lanjut Agung, sportivitas antar anggota koperasi juga diasah melalui kemeriahan turnamen olahraga yang akan digelar di Gor Mahesa Jenar pada 13 Juli, yakni lomba tenis meja antar koperasi dan diselenggarakan pula lomba badminton.
5: Dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Purbalingga, banyak kegiatan yang kami lakukan. Rangkaiannya sudah dimulai sejak bulan Juni. Jadi kita ada kegiatan yang namanya bedah koperasi. Kami bersama teman-teman mendatangi koperasi-koperasi untuk dapat lihat bagaimana manajemennya agar koperasi itu menjadi koperasi yang sehat. Kita mengadakan pelatihan uji kelayakan dan kepatutan UKK bagi pengurus koperasi.
4: Agung juga menyebutkan puncak acara peringatan Hari Koperasi di Purbalingga dilaksanakan di Car Free Day 19 Juli. Digelar senam bersama dan door prize menarik mulai dari kulkas, sepeda, peralatan rumah tangga, hingga pemberian tabungan, pasar sembako bersubsidi, penyerahan bibit pohon dari koperasi, serta pelatihan ekoprint. Melalui seluruh rangkaian acara ini, Agung Widiarto berharap eksistensi koperasi di Kabupaten Purbalingga semakin kuat, profesional, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinkopda Kabupaten Temanggung terus memantau perkembangan fenomena kelangkaan daging sapi di pasaran. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
6: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinkopda Kabupaten Temanggung terus memantau perkembangan fenomena kelangkaan daging sapi di pasaran. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan Dinkopda Kabupaten Temanggung, Ponco Marbagio, mengatakan jika stok komoditas sapi sendiri saat ini memang mengalami kelangkaan di berbagai daerah. Usaha mendapatkan sapi hidup sendiri saat ini masih terus dilakukan, termasuk hingga ke daerah NTT untuk mencari harga terbaik. Selain itu juga dibarengi dengan negosiasi antara pedagang dan penyedia daging.
7: Mulut dan kuku itu masih merajalela. Kemudian ada virus darah kalau infonya dari penyebabnya. Kemudian bantuan-bantuan yang sifatnya dari hibah dan sebagainya itu bentuknya sekarang sapi jarang. Dan kan rata-rata malah kambing tuh yang di anu, kambing atau domba itu. Sehingga itu menjadi stoknya berkurang di Temanggung. Problemnya jadi kaitannya dengan suplai berkurang, maka kita harus mencari keluar daerah. Cuma di luar daerah itu problemnya hampir sama sekarang. Di lingkup Jawa Tengah itu sudah mulai sama permasalahan. Tadinya awal-awalnya masih bisa beli di Boyolali, Solotigo, sampai kemarin itu terakhir di Surabaya. Nah ternyata di sana ke depan ke belakang-belakangnya harganya sudah podoai. Jadi yang ada menurut identifikasi yang ada di kami perdagangan itu harga yang masih murah itu hanya di daerah NTT Nusa Tenggara Timur, itu harganya masih di daging itu 110. Kalau di kita kan sudah sampai 145 yang sapi terbaik, anunya daging terbaik. Cuma dihitung-hitung nanti kalau misalnya ngambil dari sana sapi hidup, itu problemnya satu, pengangkutannya mahal. Kemudian pada saat proses pengangkutan beberapa hari itu akan mengalami penurunan karena sapinya stres ya, nggak makan, makannya kurang sebagainya. Nah itu nanti dihitung-hitung jagal itu kemarin analisisnya kayaknya nggak memungkinkan. Nah ini yang jadi problem di lapangan yang kaitannya dengan sapi. Tapi untuk sementara ini kalau kami dari sisi perdagangan itu melihatnya dari sisi harga masih stagnan, jadi tidak naik terus semua sudah masih. Nah ini dari perkembangan melihat situasi seperti itu dimungkinkan bahwa kecukupan untuk suplainya masih dalam kondisi terkendali, artinya di pasar masih tersedia. Karena beberapa daerah kan sempat mokok itu di Salatiga, sempat tidak jualan di pasar. Di daerah Magelang alhamdulillah di Temanggung tidak sempat, karena ada komunikasi antara jagal dengan pengecernya ini bisa bernegosiasi bagaimana saling memahami kondisi sehingga margin mereka masing-masing yang dikurangi. Ini salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh teman-teman pedagang dengan itu. Jadi awalnya ada yang jual itu di Temanggung sampai 150, tapi melihat situasi yang lain kok tidak, mereka jadi menurunkan lagi.
6: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tangga bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
2: Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar Purbalingga menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tanggap bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Pada hari pertama MPLS, SD Negeri 2 Bancar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga untuk memberikan materi mengenai bencana alam yang ada di wilayah Purbalingga. Ketua MPLS SD Negeri 2 Bancar, Destiana Fitya Prastiwi, mengatakan selain belajar memitigasi bencana, momen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPBD yang selama ini belum terlalu mereka kenal. Diterangkan Destiana, materi edukasi mengenai kebencanaan ini sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, sehingga sekolah menggandeng BPBD karena lebih relevan dengan edukasi tentang kebencanaan, dengan harapan siswa bisa lebih tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi atau mengalami situasi bencana.
3: Kita sendiri kan masih belum mengenal nggih, dari siswanya juga masih belum mengenal apa sih BPBD itu, mengatasi apa saja juga kami belum terlalu kenal nggih, semata-mata karena pengetahuan kami juga kurang nggih. Jadi kalau dari video sih memang banyak nggih, tapi kalau dari narasumber aslinya kan lebih jelas dan lebih akurat lah. Ke BPBD baru pertama kali, siswa jadi bisa tahu, ya syukur-syukur sih tidak ada nggih, tapi ketika ada bencana mereka sudah tanggap terhadap bencana, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kita mengalami bencana.
2: Destiana menambahkan pada hari kedua MPLS, anak-anak dibekali dengan edukasi anti-bullying karena mereka sangat rentan terhadap aksi perundungan seperti ejek-ejekan. Adapun di hari ketiga MPLS, SD Negeri 2 Bancar menggandeng Badan Narkotika Nasional BNN memberikan edukasi krusial mengenai bahaya zat adiktif. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Dalam musim tahun ajaran baru 2026-2027, SD 5 Hadipolo di kelas 1 hanya memiliki 3 siswa baru. Sepinya siswa baru di SD 5 Hadipolo selama ini lebih kepada stigma jelek masyarakat sekitar. Bahwa siswa SD 5 Hadipolo lebih banyak dari kalangan kampung sosial yang profesinya adalah pengemis dan pengamen. Selengkapnya dilaporkan oleh Riri Sabrina.
4: Dalam musim tahun ajaran baru 2026-2027, SD 5 Hadipolo di kelas 1 hanya memiliki 3 siswa baru. Sepinya siswa baru di SD 5 Hadipolo selama ini lebih kepada stigma jelek masyarakat sekitar. Bahwa siswa SD 5 Hadipolo lebih banyak dari kalangan kampung sosial yang profesinya adalah pengemis dan pengamen. PLT Kepala SD 5 Hadipolo, Solikul Hadi, mengatakan pada tahun ajaran baru ini sekolahnya hanya mendapatkan 3 siswa baru dengan jumlah keseluruhan siswa mulai kelas 1 hingga 6 sebanyak 29 anak.
5: Di sekolah sini jauh dari TK, ya, di mana sekolah yang dekat TK itu otomatis sebagian besar mendapatkan murid yang banyak. Bapak Ibu guru muter ke kampung-kampung itu untuk mencari anak-anak yang usia sekolah. Tapi ya kita memang dapatnya ya 3 itu.
4: Ada rencana sekolah ini akan dilakukan regrouping. Namun sekolah yang akan diinduki oleh sekolahnya keberatan. Dengan alasan anak-anak dari kampung sosial tentu akan ikut pindah. Sehingga ada kekhawatiran anak-anak lainnya terpengaruh oleh pergaulan anak-anak dari kampung sosial tersebut. Sekdin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus yang juga PLT Kabid Dikdas Anggun Nugroho menyampaikan, sebelumnya memang sudah ada rencana untuk melakukan regrouping dari SD 5 Hadipolo. Hanya saja dari kajian antara Distrikpora, Korwil, Komite, serta pihak Pemdes akhirnya diputuskan untuk sekolah tersebut tetap dipertahankan.
6: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah Kabupaten Selatan

0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID dalam rangka kick-off pemeringkatan badan publik tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tersebut menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Asoka Mahendrayana, dan anggota Komisi Informasi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, sebagai narasumber. Dalam BIMTEK tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pengelolaan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, percepatan penerapan digital government, serta strategi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen seluruh badan publik dalam memberikan layanan informasi yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, setelah berhasil meraih predikat menuju informatif pada pemeringkatan tahun 2025, pemerintah Kabupaten Sragen kini menargetkan peningkatan status menjadi Kabupaten Informatif pada tahun 2026. Pihaknya mengajak seluruh peserta menerapkan hasil BIMTEK di instansi masing-masing.
1: Acara kick-off pemeringkatan badan publik tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan nanti kita semua bisa memperkuat komitmen bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel di dalam informasi publik. Dari tujuan BIMTEK ini diharapkan di tahun 2025 kita baru menuju kabupaten informatif. Nanti diharapkan dengan kerawuan dari bapak-bapak ini nanti kita bisa menjadi di Kabupaten Informatif. Diharapkan juga dari peserta ini nanti bisa mendengarkan, bisa melaksanakan, dan nanti akhirnya kita menjadi Kabupaten yang informatif.
0: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTPMSI berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas PPID di seluruh perangkat daerah dengan pengelolaan informasi yang semakin baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sragen diharapkan mampu meraih predikat sebagai kabupaten yang informatif.
2: Melaksanakan BIMTEK terkait dengan pelayanan publik dan juga pelayanan informasi. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Indra dan juga Pak Indra yang telah bersedia untuk rawat di Sragen untuk memimpin Sragen menjadi sebuah kabupaten yang informatif. Jadi harapannya dengan BIMTEK hari ini Sragen menjadi sebuah badan informasi yang informatif gitu. Oleh karena itu mohon nanti pimpinannya, mohon sarannya sehingga Sragen bisa lebih baik. Kemudian kami aturkan juga kepada Sekda, Pak Sekda mohon bimbingannya Pak sehingga nanti teman-teman di semua SKPD bisa menginformasikan semua informasi yang ada di SKPD masing-masing tentunya dengan koridor keterbukaan informasi publik, ada informasi publik yang untuk umum dan juga ada informasi yang untuk private begitu. Nanti teman-teman juga bisa memilah-milah.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Iya Bu, tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu Pak?
5: Ini loh Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk
6: semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
7: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
5: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
6: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
7: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bu RT.
9: Ibune ono ora, Pak?
10: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
9: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
11: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapik. Lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Butuh nangis terus kilo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
7: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
6: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
7: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
6: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
7: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
6: Tampilannya informatif juga ya?
7: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
6: Ribet nggak tuh installnya?
7: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
6: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
8: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

sedoso kirangipun 8 menitan sih. Menika Pak Wandi. Aduh. Pak Wandi ngersakaken sekar napa to wau nggih. Cinta bertepuk sebelah tangan apa pripun? Tresno tangan sebelah. Niki campur sarinipun mboten wonten Pak Wandi. Tasih wonten wekdal. Dugi tabus dosa, saderenge tabus dosa nggih. Monggo menawi badhe dipun gantos kawula tenggo. Cih, nika wonten Sekaroro Jonggrang. Ingkang sampun dipun request ye kalian Pak Endro wonten Ngayok Yogyakarta. Cih, sugeng midhangetaken kemawon. Ngerencangi kawula Vita, nyuwun agunging samudra pangasami, badhe nyuwun pamit. Lumantar 103,5 Magelang FM, sugeng istirahat kemawon. Sugeng dalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

والصلاة والسلام على أشرف العالمين المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kembali lagi dengan saya Jarod Rastuti dalam tema kali ini mencegah kekhilafan. Tak lupa, marilah senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur Allah SWT yang mana tak henti-hentinya telah memberikan kita begitu banyak rahmat, baik itu rahmat sehat, rahmat segala rahmat, sehingga pada kesempatan ini kita pun masih diberikan untuk bisa menghirup udara segar, indahnya menikmati indahnya alam semesta ini tak lain dan tak bukan dengan keridhaan Allah SWT. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat tak lain dan tak bukan dengan keridhaan Allah SWT. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu

kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sikap terbaik seorang muslim yang telah melakukan kesalahan adalah tidak mengulanginya, termasuk tidak berlarut dalam penyesalan. Karena apa? Yang namanya melakukan kesalahan itu adalah manusiawi, termasuk ketika seseorang itu melakukan dosa besar. Oleh karena itu, seorang muslim setelah menyadari kesalahannya dan bertobat diharapkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan di antara ciri dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berbuat zalim pada diri mereka sendiri atau dia berbuat sesuatu yang kecil, maka dia segera sadar dengan semuanya itu. Diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan kecil atau menganiaya dirinya sendiri, maka mereka segera ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kecilnya itu, sedangkan mereka mengetahui. Oleh karena itu, maka dia harus senantiasa menjadi orang yang menyadari kesalahannya. Jadi proses dia diampuni itu harus sadar dulu bahwa dia merasa salah, ataupun dia merasa bahwa sadar melakukan kesalahan. Kalau sekarang ada istilah siap salah, saya siap salah, siap mengaku salah, maka dia sadar salah dan mengaku salah karena ada orang yang salah gak mau mengaku kesalahannya. Karena itu, kalau dia mengakui dirinya sudah bersalah dan kemudian bertobat, maka ada yang harus dia lakukan, yaitu apa? Walam yusiruh, dia tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Adapun manusia pasti tidak akan terhindar dari salah dan khilaf. Dalam sebuah hadis disebutkan, setiap anak Adam mempunyai kesalahan, dan sebaik orang-orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Seseorang berbuat salah dan khilaf dikarenakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama, karena manusia memiliki hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu jauh lebih berat dibandingkan dengan perang di medan tempur. Oleh karenanya, hawa nafsu harus mampu kita kontrol agar kita terhindar dari perbuatan tercela. Kontrol hawa nafsu adalah dengan bertakarub, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat dari Tuhanmu. Sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua adalah karena manusia terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia sehingga dia tidak sadar telah diperbudak oleh keduniawian. Pangkat jabatan menjadikan manusia lupa diri. Padahal tanpa disadarinya dia telah menyalahgunakan amanah pemberian dari Allah SWT. Di samping itu, manusia suka lupa manakala dia dikelilingi oleh para wanita. Dunia ini merasa atau serasa akan runtuh manakala manusia sudah terlena oleh harta, tahta, dan wanita. Sahabat pendengar Radio Magelang FM rahimakumullah, oleh karenanya mereka sebagai manusia, oleh karenanya maka sebagai manusia kita jangan sampai lupa terhadap tugas dan tanggung jawab kita tatkala diamanati oleh Allah SWT. Jangan sampai urusan dunia mengalahkan urusan ukhrawi.

0: kala diamanati oleh Allah SWT. Jangan sampai urusan dunia mengalahkan urusan ukrawi. Dalam hal kesenangan duniawi, Allah SWT berfirman yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia dan kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Kemudian yang ketiga adalah karena manusia kurang pertimbangan akal. Akal mempunyai peran yang sangat penting dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah keistimewaan manusia, di mana Allah membekali kita dengan nikmat yang disebut dengan akal. Dalam surat At-Tin disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Artinya apa? Nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah tersebut harus dapat kita maksimalkan dengan memperbanyak tasakur, bersyukur kehadiratnya, yaitu kepada Allah SWT. Kita tahu selama kita masih bisa menghirup segarnya udara, masih bisa menikmati indahnya alam semesta ini, banyak nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung ataupun tak terbatas yang diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan untuk selalu mengucap syukur pada Allah, walaupun kita ucapkan secara lisan maupun dalam hati. Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah kita, berarti kita pun mengakui keagungan Allah SWT, mengakui bahwa nikmat yang kita terima, nikmat yang kita miliki, tak lain dan tak bukan hanyalah pemberian dari Allah SWT. Walaupun itu nantinya lewat perantara siapa, tangan siapa, kita tidak tahu. Kemudian dengan diberikannya akal dimaksudkan agar kita mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang logis sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Di samping itu, dengan akal maka akan mampu menerangi jiwa lantaran kita dapat membedakan mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Saat mendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, selanjutnya yang keempat adalah karena manusia itu sendiri tidak mau belajar dari kesalahan yang telah ia perbuat. Oleh karenanya, mari kita belajar dari kesalahan dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan, agar kelak kita menjadi manusia yang luhur budinya, luhur budi pekertinya, dan bersih dari segala noda dan dosa. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang berbunyi, dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah SWT, ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135-136. Kemudian yang kelima adalah karena manusia tidak membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Allah SWT sudah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Namun sayangnya, serbu jalan kebaikan yang dapat ditempuh guna mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah SWT, akan tetapi justru kebanyakan dari manusia menempuh jalan yang sesat, menempuh jalan yang pintas, menempuh jalan yang sekiranya segera dapat tercapai, yang pada akhirnya mereka tidak menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh, jalan yang mereka lakukan, jalan sesat yang mereka lakukan akan merugikan diri mereka sendiri. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, yang namanya kekhilafan, kesalahan merupakan sifat yang selalu ada pada diri manusia. Akan tetapi kekhilafan ataupun kesalahan tersebut dapat dinetralisir dengan melakukan amal kebaikan dan berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut, serta memperbanyak tobat kehadirat Allah SWT, memperbanyak ampunan pada Allah SWT dengan memperbanyak berzikir, mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah. Kemudian guna menghindari kesalahan ataupun kekhilafan tersebut atau kekhilafan yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu yang mampu menjerumuskan kita pada jurang kenistaan dengan memperbanyak, tadi saya katakan, dengan memperbanyak berzikir, mengingat pada Allah SWT di mana dan kapanpun kita berada. Allah selalu berada di mana kita pun berada. Allah selalu dekat dengan kita dan Allah pun akan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat kalau kita mau mohon ampun pada Allah SWT. Sahabat mendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai mencegah kekhilafan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan semoga kita termasuk salah satu hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada, dan selalu bisa menahan hawa nafsu kita. Inna siratal mustaqim, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

semangat pagi. Ya, di hari Rabu 29 Juli 2026 kembali lagi ketemu dengan Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Apa kabar di hari Rabu ini? Semoga semangatnya semakin menggebu ya. Ya, lebih semangat lagi bisa menikmati lagu-lagu yang jadi favorit kamu dong. Lagu Indonesia dan juga manca terbaru ya. Silakan bisa nyatu bersama Mita pagi ini lewat WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga melalui line telepon ya di 366-899. Yang ada di luar kota ya, jangan lupa kodenya di 0293 deh. Baiklah, jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM atau bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita buka ya. Satu lagu dari Ada Band dengan Surga Cinta. Ya, sekali lagi Mita tunggu kebersamaannya lewat WhatsApp ataupun lewat telepon.

0: jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh.

0: Tiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Semangat pagi yang baru aja gabung, yang sudah, terima kasih banget. Tuh banyak banget yang udah WhatsApp ya di 0882 135 135. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya di 366 899. Baiklah, Mita mau ketemu dulu nih sama yang ada di Gorontalo. Apa kabarnya buat Kak Ahmad Arifin ya? Kak Ari Ahmad gitu aja deh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih yang ada di Gorontalo, gimana cuacanya? Cukup sahdu ya. Magelang sedikit mendung pagi hari ini, jadi juga suhunya gak begitu dingin gitu deh. Ya, selamat pagi, selamat siap-siap menjalankan aktivitas. Waalaikumsalam, salam buat keluarga besar yang ada di Gorontalo. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya? Buat Mbak Nia ya, boleh lagunya Ariel Peter Pan bersama Raisya. Ini lagu yang jadi soundtrack film Dilan ya. Oke, sebelumnya juga terima kasih Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Salam-salamnya buat Pak Prianto, Pak Rohyanto, juga buat Bu Riono, buat Bu Nani, Bu Indang Wahyu, buat Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Pak Iwan, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar setia Magelang FM. Selamat pagi, semoga terhibur. Pagi juga, halo, apa kabarnya? Ini ada Lembayung Sutra, Depok Candisari Secang ya. Lagunya boleh nanti ditungguin. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Murni, juga untuk Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja deh. Selamat pagi buat Mita yang lagi tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin, amin. Doa yang sama ya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366 899. Kita akan nikmati dulu ya satu lagu yang keren banget nih. Lagunya tuh diciptain sama

yang tahun ini juga tayang dan lumayan heboh banget filmnya ya. Lagunya berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi, ciptaan It Gitaf bersama Raisya, Ariel Noah, dan Enrico Octaviano, dan juga Randy Panduga. Loh, lagunya seru, sendu dan sahdu banget loh. Dan untuk yang pengen dengerin, langsung aja deh kita dengerin ya. Buat sahabat pendengar, biar tahu kayak apa sih lagu dari Ariel Noah dan Raisya yang bercerita tentang cinta yang dewasa, rindu yang tenang, serta penerimaan atas ketidaksempurnaan masa lalu. Iya. GPL gak pakai lama. Yuk, kita dengerin ya suara merdunya Raisya bersama Ariel Noah dengan Senang Mendengar Suaramu Lagi. Ya, semoga kamu juga seneng ya dengerin suara Mita pagi ini di Semangat Pagi Magelang FM.

0: Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

0: Air Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Kepala BMKG Tuku Faizal Fatani mengatakan pelaksanaan OMC di Jakarta dan sekitarnya bersifat situasional. OMC dilakukan jika kemarau terus berkepanjangan. Menurutnya, keberadaan awan menjadi syarat utama pelaksanaan modifikasi cuaca. Tanpa awan, hujan buatan tidak bisa dilakukan. Selain memanfaatkan OMC, BMKG juga telah memasang ground based generator di sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Dan teknologi ini digunakan untuk membantu memicu hujan ketika terdapat awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan. Baik sahabat pendengar, simak selalu kabar nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: sobat pendengar, tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan yang bertahan lama. Ya, nikmati prosesnya. Jangan suka yang pintas-pintas gitu ya. Mie instan aja perlu proses, ya kan? Perlu direbus dulu gitu kan? Nggak langsung makan, ya kan? Apa jadinya kalau langsung makan kan? Nggak enak, nggak sehat juga kan? Oke, Kak Sriati, selamat pagi. Apa kabarnya? Kak Jakoni juga. Ada Kak Suara Kebahagiaan. Bagi-bagi. Sudah banyak vitamin G. Apa nih? Vitamin G-nya, Mita. Apa itu vitamin G? Bahagia. Oke, Kak Robi Kobain, selamat pagi. Thank you kebersamaannya pagi hari ini. Kak Dian Kasanova juga thank you ya. Sehat berkas berokah semuanya teman-teman yang ada di TikTok live-nya Mita pagi hari ini, yang ada di Temanggung juga. Halo Temanggung, sehat selalu ya semuanya teman-teman yang sudah merapat di TikTok live Mita pagi hari ini. Ada Kak Suara, ada Kak Jati tadi ya, Kak Sehat Ati. Alhamdulillah banget. Iya, pagi-pagi sudah ada yang ngegombal ya. Kabar baik, sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga menular kesehatannya dan kebahagiaannya teman-teman yang lain ya. Thank you banget. Kak Juli, apa kabarnya? Sehat semangat selalu yang ada di Magelang. Tapi sekarang ada di manakah? Di Jogja atau di mana? Ada Kak Agus, pagi juga. Assalamualaikum pagi semuanya. Pagi-pagi. Saling komen asik yuk. Nih, ada Kak Juli yang ada di mana? Lagi ada di mana nih? Thank you banget ya. Semangat pagi di hari Rabu. Semoga semangatnya selalu menggebu. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi Mbak Amitawati.
0: Halo, pagi juga Pak Pri. Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, berkat doa baginya sehat. Baginya sehat ya.
0: Alhamdulillah, berkat doanya.
1: Amin. Alhamdulillah, yang penting tetap selalu semangat.
0: Iya, itu yang penting. Sehat dan semangat.
1: Iya, betul. Ini request lagunya dari Yogi Enunu, Janji Suci.
0: Janji Suci, boleh.
1: Namanya buat Pak Firman di Cijar Utara.
0: Iya.
1: Kepada Pak Rohyanto.
0: Iya.
1: Armono. Udah Pak Bayung Sutra.
0: Yes.
1: Kemudian juga ada Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan.
0: Iya.
1: Dan juga Nadin.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini Minani. Riono, Bu Mariono, Bu Indang Wahyu.
0: Iya.
1: Ada juga Sadowo, Bunda Eti. Petuti Kang ya, lupa kadang-kadang. Oke,
0: iya.
1: Buat semuanya saja Mbak Mita. Yang penting tetap semangat
0: siap
1: hari ini.
0: Iya.
1: Walaupun tidak terlalu dingin ya hari ini ya.
0: Iya. Sedikit mendung gitu ya Pak. Iya. Pak Pri ya.
1: Selamat bertugas Mbak.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Prianto yang ada di Blabak. Semangat selalu juga, luar biasa. Sehat selalu, lagunya ditunggu ya. Halo juga, selamat pagi. Ini ada Mbak Susi juga nih yang udah bareng-bareng lewat WhatsApp. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, Mbak Yayu, Lembayung, juga untuk Mbak Murni. Oh udah ya, Mas Evan, Pak Pri, juga Mbak Nadin, teman-teman Alpen Budaya. Requestnya ditunggu juga ya. Hai juga buat Javi yang ada di Sanana, di Tempuran ya pagi. Selamat siap-siap juga menuju ke tempat aktivitas ya. Sudah sarapan belum? Udah pasti ya. Lagunya Teh Hijau dari Tulus. Baik, nanti ditunggu petugas ya. Ayo ngeteh dulu. Salam juga buat semua fans Radio Magelang FM yang lagi dengerin semangat pagi. Oke, siap deh. Janji Suci dulu bersama Yovie Enunu. Luar biasa ya, Yovie Enunu tuh punya lagu yang punya ciri khas gitu loh.

0: kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
3: Kami dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
1: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
4: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika